0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Salam antusias, selamat pagi. Sahabat, pada suatu hari yang berkabut di bulan Juli 1952, Florence Chadwick turun ke air lepas Pulau Catalina, bermaksud untuk merenangi selat ke pantai California. Sebagai perenang jarak jauh yang berpengalaman, dia adalah orang pertama yang merenangi selat Inggris bolak-balik. Hari itu, air dinginnya membekukan dan kabut begitu tebal sehingga ia hampir tidak bisa melihat kapal-kapal yang menyertainya. Untuk menjaga agar hiu-hiu tetap menjauh, jadi kapal-kapal menyertai Florence sehingga hiu-hiu itu tidak terlalu dekat berenangnya dengan Florence. Beberapa kali dia mendengar senapan ditembakkan ke arah hiu-hiu yang ia rasa ada di dalam air bersamanya. Dia berenang 15 jam lagi sebelum meminta diangkat dari air. Pelatihnya mendorongnya agar terus berenang, mengatakan kepadanya bahwa mereka sudah dekat ke daratan. Namun demikian, saat Florence menatap ke depan, yang ia lihat hanyalah kabut. Dia minta berhenti. Oh, sayang sekali, hanya kurang 1 kilometer dari tujuannya. Belakangan dia mengatakan, saya bukan sedang mencari-cari alasan, tapi seandainya saja saya dapat melihat daratan, saya mungkin berhasil. Saya mungkin tidak akan minta berhenti berenang dan diangkat dari air. Sahabat, bukan rasa dingin, ketakutan, atau rasa capek yang membuatnya gagal di dalam usahanya untuk merenangi selat Catalina, melainkan kabut. Sekalipun tujuan kita tidak jelas terlihat, bertahanlah sahabat. Allah tidak membawa kita hingga sejauh ini untuk gagal. Dia sudah ada di sana, di masa depan kita. Begitu pula dengan segala upahnya. Sahabat, ada pepatah yang mengatakan bahwa setengah dari kegagalan dalam hidup ini terjadi karena kita menoleh ke belakang. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita di dalam Lukas 9 ayat 62. Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Sahabat, walaupun kabut di depan kita begitu tebal, jangan berhenti. Mungkin kita hanya kurang 1 kilometer dari tujuan kita. Amin. Saya Pendeta Diana Cistiawan, hanya di 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.
1: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: pagi.
1: Good morning.
2: Selamat pagi.

The Station of Salvation 96.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, selamat pagi sahabat Iktus, apa kabarnya di hari ini 19 September 2026? Senang sekali kembali Ella bisa menemani sahabat di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Semoga hari Sabtu sahabat juga so wonderful gitu ya. Untuk sahabat Iktus yang baru saja bergabung di 96.5 FM, perkenalkan kami radio siaran Iktus yang berada di Jalan Bugas Dalam 4 nomor 9 Kota Semarang. Ya sahabat Iktus, seperti biasa di hari Sabtu, Sabtu kali ini, Sabtu ketiga ya di bulan September, saya tidak sendirian. Sudah hadir bersama kita semua pagi hari ini, ada pribadi-pribadi yang luar biasa yang akan saya perkenalkan nanti tentunya ya. Sabar dulu, tahan dulu, yang penting stay tune dulu di 96.5 FM. Hari ini seperti biasa ada sekolah ilmu yang lebih lagi, kira-kira apa ya, seputar anak remaja. Papa mama jangan kemana-mana, om tante, opa oma juga perlu ya, gimana kita.

0: menciptakan lingkungan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya sahabat, jangan kemana-mana, nanti saya akan kembali lagi memperkenalkan tamu-tamu atau narasumber kita pagi hari ini. So stay tune terus di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Cie, lagi happy nih Beb.
2: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
1: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
2: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
3: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
0: Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Kembali lagi di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Seperti yang saya janjikan tadi, setelah informasi yang sudah berlalu tadi itu ya sahabat ya, kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita pagi hari ini. Tapi hari ini saya mau menyampaikan dulu sahabat Iktus, hari ini kita ada tema yang luar biasa, Beyond the Restless Age. Kira-kira apa ya itu? Memang ya sahabat Iktus, kalau kita melihat anak-anak kita yang berada di jenjang SMP di usia 12 hingga 15 tahun, kira-kira apa yang ada di benak kita gitu ya? Mungkin ada yang bilang kalau unpredictable gitu ya, bingung, atau suka galau gitu ya, atau sering berubah suasana hati, atau kadang-kadang mungkin gelisah. Nah, memang ya sahabat Iktus, masa SMP itu dikatakan sebagai the restless age gitu. Masa dimana seorang anak berdiri di satu persimpangan jalan yang bingung antara dibilang anak-anak juga bukan gitu ya, udah bukan anak-anak lagi, tapi juga dibilang sudah dewasa juga enggak juga gitu ya. Nah, di usia ini sahabat Iktus, emosi dari anak-anak SMP, di usia SMP gitu ya, memang sangat bergejolak ya sahabat ya. Jadi mulai dari tubuh yang berubah, terus lagi ditambah untuk zaman now istilahnya, dunia digital itu memang menawarkan ribuan standar identitas gitu ya. Kita tidak bisa menutup mata akan itu, karena memang untuk saat ini memang itu sudah melekat sekali dengan dunia kita sekarang ya. Bagaimana pentingnya kita untuk selalu dekat dengan anak-anak. Nah, gimana ini sahabat? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Pagi hari ini sudah hadir narasumber kita, ada Miss Ranata Francine Sonya Lumentut SH dan Mr. Bambang Adi Priyono SPD, di mana beliau-beliau ini selalu berada di garis terdepan gitu ya. Setiap hari melihat langsung nih air mata, bagaimana tawa anak-anak, perjuangan dan juga pertumbuhan anak-anak kita di sekolah. Sahabat Iktus, kita sapa dulu. Selamat pagi Miss Ranata.
1: Good morning, selamat pagi.
0: Selamat pagi Miss Radi.
1: Halo.
0: Selamat pagi, sehat semua?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Puji Tuhan.
1: Semoga kakak juga sehat ya. Dan pendengar-pendengar sehat semuanya juga.
0: Betul sekali, pagi hari ini semangat ya.
1: Yes, harus dong.
0: Harus
1: every
0: semangat.
1: Day, every moment.
0: Every moment. Ya, kita ngomongin tentang tema kita pagi hari ini. Bagaimana sih, kenapa ya harus menggunakan kata beyond? Kira-kira siapa yang mau memberikan statement pertama?
1: Kayaknya sahabat saya ini dulu nih, Miss Ranata dulu.
0: Oke, siap. Okay. Silakan.
1: Dia gak tahan kayaknya.
0: Gimana nih Miss Ranata? Okay.
2: Sebenarnya kalau kita mau sadari begitu bahwa di setiap range usia-usia begitu, itu pasti punya pergumulannya masing-masing.
0: Betul.
2: Pergumulan yang berbeda, kemudian pasti ada perpindahan-perpindahan gitu yang bermakna di setiap usia. Nah, tapi untuk anak remaja ini cukup khusus, cukup berbeda, karena ini ada peralihan dan faktor-faktornya tuh nggak cuma satu, tapi cukup banyak.
0: Banyak ya,
2: nah,
0: ya?
2: Nah, benar. Nah, kemudian kenapa nih kita pakai kata beyond? Karena kita tuh percaya bahwa kegelisahan yang dialami remaja, bahkan di sekitarnya itu kan merasa ya,
0: yeah,
2: anak remaja itu mood swing banget dan sebagainya. Nah, itu bukan kadang ya ampun, kita lihat sesuatu tuh ini bakalannya bagaimana gitu, tapi ini bukan akhir dari cerita.
0: Oke.
2: Okay. Iya benar, jadi bukan seperti hopeless rasanya, tapi ini cuman perpindahan gitu. Jadi kita sebetulnya tidak perlu terlalu khawatir. Nah, kegelisahan ini sebetulnya bukan sebuah kegagalan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi bukan sebuah titik stop, kemudian tidak ada lanjutannya gitu, tapi ada banyak makna yang ada di situ. Ya, kita harus memaknai hal ini sebagai transisi dan penempaan untuk masuk ke jenjang yang lebih dewasa. Nah, di sini sekolah Kristen Tritunggal melihat bahwa di balik gejolak usia remaja ada benih besar, potensi besar yang Tuhan itu sudah taruh dan mungkin mulai apa ya, kalau bahasa Jawa itu mulai meletek gitu.
0: Meletek ya.
2: Benar.
0: Itu bahasa Jawa, bahasa Jerman, Miss. Meletek gitu ya.
2: udah mulai kayak tumbuhnya itu. Kalau ayam gitu ya, saya masih ingat kata Miss Wulan gitu. Kalau ayam istilahnya tuh ayam walik gitu ya. Bulu-bulunya tuh kayak kebalik-kebalik. Nah, seolah-olah kayak aneh, Tapi memang, ya itu memang masa yang wajib dilalui kali ya, Miss Radia. Dan kami guru-guru di Tritunggal itu sangat menyadari bahwa pendampingan siswa dalam masa peralihan adalah sesuatu yang prioritas.
0: Tapi kenapa sering, maksudnya di usia-usia SMP gitu, kenapa sering dianggap sebagai masa gelisah, puncak dari masa gelisah gitu?
2: Oke, puncak gitu.
0: Jadi kayaknya tuh, kayaknya ya itu ya peralihan ya dari puncaknya gitu ya. Kenapa ya Miss kira-kira?
2: Itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama nih pendalaman neurobiologis gitu, neurobiologis yaitu bahwa perkembangan otak remaja berada dalam kondisi yang tidak seimbang. Nah ini perkembangannya otaknya tidak seimbang, seolah-olah begitu ya. Sistem limbik atau amigdala mereka, pusat emosi dan impuls telah berkembang pesat. Nah gitu. Nah sementara prefrontal cortex, pusat logika, kendali diri dan penilaian risiko baru matang sempurna tuh di usia 20-an.
0: Nah, masih di usia 20-an ya,
2: sebetulnya kita kadang-kadang nih menurut saya. Orang tua itu kalau lihat remaja harusnya tuh sudah bisa begini loh, harusnya lah.
1: Begitu ya. Ya,
0: ekspektasi orang tua
1: belum sabar, Mam gitu kan.
2: Belum sampai karena mereka kan masih belasan awal kali ya. Bahkan ada penelitian yang bilang itu pasnya di umur 25, nah, ini kan mereka sebetulnya masih jauh. Nah itu yang pertama sih Kak. Jadi ada bagian juga yang berubah di dalam hal psikososial. Ini ada lagi nih, psikososial, bahwa menurut teori perkembangan Erik Erikson, usia 12-15 tahun memasuki fase identity versus role confusion. Mereka itu anak yang sedang aktif. Begitu, nah ketika mereka aktif, sedang juga mencari jati diri, benar, siapa saya, sambil mereka sedang memisahkan,
0: gitu ya?
2: Memisahkan ketergantungan pada orang tua. Jadi mungkin ya bingung kali ya mencari jati diri, aku ingin dianggap dewasa dan mulai memisahkan ketergantungan, tapi padahal ya belum bisa.
0: Gitu. Itu sudah mulai itu ya, Mister dan Miss, jadi sudah mulai merasa kalau bagaimana penilaian teman-teman terhadap saya.
1: Itu tinggi sekali, sensitif sekali malahan.
0: Sekali ya Mr. Adia.
1: Jadi kadang-kadang malah over. Jadi kalau misalnya orang gak nilai, dia merasa aduh aku kok jelek banget ya, aduh aku kok kurang cantik ya. Itu sensitif sekali. Makanya
2: kok jerawatku muncul ya.
0: Itu termasuk dari yang psikososial itu ya Mr. Adia. Bagaimana melihat diri, bercermin, aduh kok
1: Padahal cantik loh. Kacamata, contoh kacamata, pakai kacamata aja. Orang lihat ini bagus banget. Dia merasa, aduh ini orang lain pasti gak suka karena
0: gitu ya Miss Radia. Selanjutnya Miss,
2: ada juga kan perubahan fisik dan pubertas itu kan membuat hormon itu seperti seolah-olah kayak tidak jelas gitu ya, atau perubahan itu kan menyebabkan tuh suara, kemudian tubuh, kondisi kulit, dan itu menyebabkan kecemasan atau citra dirinya terganggu gitu. Nah, dan kadang-kadang kita sebagai orang dewasa, kalau ada perubahan sedikit saja gitu ya, misal kita ada perubahan di kantor nih gitu, terus kita mesti memikirkan dan cemas, itu baru satu faktor loh ini. Padahal kan tadi kalau kita lihat remaja itu berubahnya beberapa faktor dan bareng. Nah dan dia mungkin beda sama anak-anak sama dewasa. Nah itu membuat semakin apa ya, semakin bertambah-tambah kecemasan, kemudian kebingungan. Nah
0: jadi rasanya sudah tidak mau dianggap anak-anak lagi, tapi untuk berdiri sendiri itu sebenarnya belum mampu gitu ya.
1: Kecil enggak, gede belum.
0: Masa ini kan
1: kaum tanggung.
0: Kaum tanggung.
1: Orang sebut masa ini masa kaum tanggung. Jadi bingung juga. Jadi orang tua memang benar-benar harus ngerti gitu.
0: Harus benar-benar fokus juga ya di situ ya.
2: Dan kadang-kadang kita tuh terjebak dengan badan mereka yang besar.
1: Iya.
2: Kadang-kadang anak-anak SMA
0: bentuk
2: itu
0: fisik
2: besar.
0: Maksudnya secara fisik, casingnya
1: casing SMA, casing kuliah nih.
0: Betul, betul, nah, betul. Gitu. Apalagi anak-anak sekarang tuh kayak tinggi-tinggi iya, banget betul, gitu betul. Kan misalnya.
1: Iya kan sekarang anak-anak itu kan satu anak dua telur. Dulu satu telur dibagi lima anak. Iya kan?
0: Relate, relate. Iya betul, betul. Baik, sahabat Iktus, kita tahan dulu ya Mr. Adi ya. Kira-kira selanjutnya kita akan membahas apa lagi. Sahabat Iktus, makanya untuk sahabat yang mungkin di rumah ada anak remaja, atau mungkin usia-usia SMP, waktunya untuk dikencengin radionya. Boleh bertanya ke sini di 081745-0596 untuk papa mama, om tante, opa oma di rumah yang mungkin juga sedang menghadapi ini, kenapa sih anak ini kok seperti ini. Jangan buru-buru ngejudge istilahnya, yes. Ya. Jadi sahabat itu sabar dulu sampai pukul 9 nanti kita masih menemani sahabat di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort.

0: Masih kembali lagi di Morning Blessing, Morning is a Wonderful Blessing. Masih bersama Sekolah Kristen Tritunggal. Pagi hari ini kita berbicara atau membahas seputar dunia anak SMP gitu ya. Kira-kira yang tadi lagi bingung di persimpangan antara saya mau menjadi seperti apa atau saya harus bagaimana gitu ya. Nah, kita kembali ke Miss Ranata dan juga Mr. Adi. Kira-kira Miss, saya penasaran nih ya, saya penasaran. Apa saja sih perubahan perilaku yang paling terlihat gitu, yang paling nyata oleh guru di lingkungan sekolah?
1: Oke, perubahan yang kelihatan
0: yang
1: gitu ya.
0: Yang sangat terlihat gitu ya.
1: Sebetulnya ini untuk anak remaja mudah dilihat, terutama oleh orang tuanya tuh. Orang tua atau orang tua di sekeliling termasuk guru. Yang pertama adalah pergeseran orientasi otoritas. Nah, dulu ketika SD apapun kata bu guru iya. Iya kan?
0: Oh, oke.
1: Atau anak kalau udah di rumah, oh kata bu guru tuh begini, begini, begini.
0: Kebawa nah, ya di rumah. Iya, maksudnya kata kalau sekarang kan, kalau dulu kita kan kata bu guru ya,
1: bener.
0: Miss ya. Kalau sekarang kata miss.
1: Benar, kata miss begini. Nah, itu kan selalu di, dan mereka ingat gitu. Apapun hal yang sederhana mereka ingat. Nah, tapi kalau mereka sudah mulai beranjak dewasa, maka mereka sudah mulai tidak melihat bahwa orang tua, guru itu adalah kebenaran mutlak. Nah, begitu. Mungkin logika sudah mulai jalan, kemudian pengaruh lingkungan itu sudah diterima. Nah, di sini terjadi pergeseran. Dan tadi kalau Miss Radhi sempat bilang, teman-teman itu menjadi penting gitu. Jadi mungkin tidak disebut sebagai kebenaran adalah teman begitu, tapi yang mereka lebih dengarkan adalah teman. Atau peer validation itu penting. Nah, gitu. Itu yang membuat remaja itu terlihat berbeda dari usia yang lain. Nah, itu yang pertama sih Kak. Yang kemudian yang kedua, nah ini lah, pernah kok ditanya, kenapa sih kalau kuku panjang itu di sekolah tidak boleh? Kan tidak pengaruh dengan
0: menulis.
1: Nah, menulis gak apa-apa tuh. Tidak mengganggu orang lain, tidak merugikan orang lain, dan juga tidak berpengaruh dengan kemampuan menyerap materi pelajaran. Nah, gitu tuh yang kadang sulit. Kenapa rambut aku begini aja gak boleh dan sebagainya. Nah, mereka mulai mempertanyakan peraturan-peraturan. Nah, memang kan kalau kecil dalam pendidikan itu kan ada aturan tuh, gitu ya misalnya dia. Aturan dan seolah-olah begitu detail, begitu mengekang. Nah, ketika mulai remaja mereka sudah mulai mempertanyakan itu.
0: Kenapa harus ini? Kenapa harus itu? Kenapa nggak boleh pakai rok model begini? Kenapa harus sudah mulai seperti itu ya, Miss Radia? Saya pikir itu di usia SMA, ternyata enggak ya. Yang
2: SMP
0: seperti itu sudah mulai.
2: Sudah tidak seperti SMP. Jadi banyak pertanyaan itu di SMP. Di masa tanggung tadi.
0: Baik.
1: Dan nah ini yang perlu diwaspadai adalah orang tua itu kemudian jangan
0: menganggap
1: bisa atau langsung ngejudge gitu. Ini tidak hormat ini ya. Hati-hati.
0: Gak dengar-dengaran nih.
1: Benar. Nah, mereka sebetulnya sedang berkembang tuh pemikirannya.
0: Makanya harus butuh kedekatan antara orang tua dan anak ya, Miss Ranata ya.
1: Dan yang paling mudah lagi kita lihat adalah mood swing.
2: Mood swing itu remaja banget.
0: Gitu ya.
2: Jadi kalau kakak-kakak pada mood swing.
0: Nah lo, dilihat lagi nih ya. Kira-kira usianya berapa. Tapi memang kan ada tuh Mr. Adi, ini kita agak keluar konteks sedikit. Ada yang bilang, kalau saya pernah membaca gitu ya, yang namanya kedewasaan seseorang itu tuh tidak bergantung dari usia gitu ya.
2: Betul sekali.
0: Tapi tidak juga kita membenarkan kalau kita harus seperti itu. Kita dibenarkan kalau ya mood swing it's okay. Padahal enggak sebenarnya ya.
2: Saya bilang ke semua orang termasuk anak-anak kami, saya bilang begitu. Apa bedanya bocil dengan kakak dewasa? Saya bilang kakak dewasa karena mereka saya anggap kakak-kakak kan. Bedanya kalau bocil itu kegiatannya, pikirannya, ucapannya

0: berdasarkan mood. Kakak dewasa berdasarkan apa yang seharusnya dikerjakan. Mau moodnya buruk, moodnya baik, harus. Dia harus, ya. Jadi bocil dikendalikan mood, kalau kakak dewasa, kakak-kakak harusnya mengendalikan moodnya.
1: Nah, ini dia. Ini sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali untuk diketahui juga atau untuk dipahami oleh orang tua, begitu ya Mr. Adi ya. Apalagi sekarang ini yang namanya media sosial nih. Namanya media sosial, kita gak bisa tutup mata akan hal ini. Karena sebagai orang tua ataupun orang dewasa, ya orang pendengar Iktus mungkin ya di rumah, atau saya sendiri, saya pribadi, gak bisa menganggap orang dewasa itu sudah settle banget nih, sudah bisa menghadapi media sosial dengan baik. Apalagi anak SMP gitu ya. Gimana nih Mr. Adi, paparan media sosial tuh apakah sangat berpengaruh atau segitu berpengaruhnya kah?
0: Jawabannya adalah sangat amat amat sangat.
1: Iya.
0: Iya, ini betul sekali. Dan kita tahu dan tidak bisa dihadang.
1: Tidak bisa dihadang. Iya. Karena jadi, memang sudah iya, melekat sekali.
0: Anda
1: ya.
0: Anda berdiri di bibir pantai, ada gelombang 3-5 meter. Anda seorang diri bisa menghadang, 10 orang bisa menghentikan ombak, itu hanya Tuhan Yesus.
1: Iya.
0: Artinya berarti fokusnya jangan hadang ombak itu. Kita ngurusin anak-anak kita supaya jauh dari ombak. Amankan di area lain. Beri kegiatan lain, tidak harus main pasir. Tidak harus main air. Ada main yang lain. Menurut saya begitu.
1: Okay.
0: Jadi kita gak bisa disrupsi teknologi yang seperti ini. Hantaman medsos yang bisa digenggam semua anak, semua orang. Gak bisa kita hentikan. Siapa kita, kuasa apa yang kita miliki sehingga kita bisa menghentikan anak-anak stop untuk main HP. Kita handle 20-30 anak di kelas aja gak kuat. Artinya tidak kuasa untuk hentikan main HP. Gak bisa. Kita harus bikin aturan baru supaya anak-anak jauh dari ombak. Meskipun bisa menikmati ombak.
1: Jadi tetap tidak dilarang, tapi kita mencari cara lain.
0: Kita manfaatkan. Gitu ya. Salah satunya orang bisa berselancar tuh pakai papan atau board untuk menari di atas itu. Iya, sama iya, ya iya. Konsepnya. Kalau kita bisa manfaatkan ombak, gempuran ini dengan baik, kita bisa menari, anak-anak bisa menari cantik di atasnya. Bukan tenggelam, terhantam, kesana kemari, membentur karang, sampai akhirnya terluka.
1: Pentingnya kita untuk tahu bagaimana caranya ya Mister ya.
0: Ya, ke sekolah Tritunggal, nanti kita sama-sama bareng-bareng didik anak-anak.
1: Itu dia. Itu juga pentingnya memilih sekolah yang baik untuk anak.
0: Banyak sekolah, tapi tidak banyak yang tahu ini.
1: Nah, caranya gimana?
0: Mama papa gabung sama kami.
1: Ya, kami harus tunggu. Dong ya. Harus nih untuk mama papa di rumah yang mungkin masih mencari-cari kira-kira, ini yang kelas 6 SD ya, yang mencari kira-kira sekolah yang tepat untuk anak itu kemana. Nah, karena sekolah Tritunggal ini punya dasar yang sangat kuat ya. Iya kan Mister ya, sangat kuat untuk menjadi pedoman hidup loh. Jangan main-main ya sahabat Iktus, apalagi untuk sekarang ini memang sangat kita harus fokus ya dengan kondisi dunia sekarang ini, bagaimana pengaruh sosial media itu mempengaruhi pikiran, apalagi kalau kita lagi bingung, lagi galau gitu.
0: Betul sekali.
1: Ngelihat konten apa dikit terus ngikut. Ngelihat apa dikit apa namanya?
2: FOMO.
0: Fear of missing out.
1: Nah, ini dia nih, apalagi usia anak-anak kita kira-kira seperti apa, belum lagi kalau misalkan sebenarnya anaknya percaya diri. Saya sering lihat ya, Mister ya, percaya diri terus sosial medianya digunakan untuk konten-konten yang misalnya ada yang main musik, ada yang dance misalnya.
0: Ya, membangun.
1: Membangun. Iya. Sebenarnya itu untuk improvement gitu ya.
0: Yes.
1: Tapi akhirnya menjadi istilahnya celaka atau malapetaka ketika dia mendapat, ih kok gitu sih mainnya.
0: Iya, betul.
1: Ih kok ternyata, kayak gitu sih, cuman gitu doang bisanya. Cuman
0: Betul sekali.
1: Seberpengaruh itu ya Mister ya.
0: Luar biasa. Pokoknya nanti jadi bahasan yang keren, yang seru setelah ini ya.
1: Setelah ini ya. Nah sahabat Iktus, jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi kira-kira apa yang harus kita lakukan. Yang ingin bergabung langsung saja di 0817450596. Stay tune terus di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: dalam ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang, sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3. Tuhan Yesus memberkati.
1: Kau setia dalam segalanya.
2: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Kembali lagi di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Masih bersama dengan Miss Mr. Adi dan juga Miss Ranata gitu ya. Kita melanjutkan obrolan kita pagi hari ini, Mr. Adi. Saya mau bertanya pertanyaan klasik sebenarnya ini. Ini pertanyaan sangat klasik gitu ya menurut saya. Bagaimana sih peran sekolah gitu? Peran sekolah, peran guru, peran lingkungan yang ada. Karena di sekolah kan gak cuma ada guru gitu ya. Lingkungannya kan banyak di dalam satu sekolah itu. Gimana peran guru dan sekolah dalam membantu anak-anak ini menemukan nilai yang benar gitu, nilai diri yang benar itu tuh bagaimana sih, Mr. Adi?
1: Oke, baik. Jadi peran guru dan sekolah dalam membantu siswa menemukan nilai diri yang benar kan?
0: Iya.
1: Oke. Jadi menurut saya, menurut kami, yang penting adalah menanamkan kebenaran identitas mereka dulu. Karena sekali lagi kita ngomong di mana anak-anak itu di masa mereka itu seperti kehilangan jati diri. Karena bukan hilang, tetapi sebenarnya mereka sedang bingung. Perannya kecil enggak, gede belum. Jadi mereka masa bingung. Nah, identitas ini yang seolah-olah hampir lepas, hilang, bahkan nggak tahu, ya aku tuh identitasnya apa. Saatnya kita kasih tahu mereka bahwa identitas mereka itu ada. Identitas itu sebenarnya sudah melekat. Ya.
2: Jadi mengarahkan kembali pemahaman siswa bahwa nilai dari diri mereka bersifat tetap dan bersumber dari Allah. Jadi seperti kalau Bapak Ibu Saudara dan sahabat Iktus dari Efesus 2 ayat 10 itu bahwa identitas kita itu karena penciptaan dan karya Allah gitu. Bukan berdasar statistik media sosial atau tren pop culture. Makanya di sekolah Tritunggal
0: ada berapa like gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul. Makanya ya untuk yang pertama bagaimana peran satu, kami berperan menanamkan kebenaran identitas Kristiani. Loh, emang di sekolah Kristen Tritunggal diapain, Mr. Adi?
0: Yeah.
2: Kami punya morning devotion setiap pagi. Jadi setiap pagi anak-anak disirami firman Tuhan. Setiap hari sebelum mereka beraktivitas, terima siraman firman. Dua, ada program KTB yang kami lakukan secara berkala, hampir 2 minggu sekali ya, Miss ya. Jadi anak-anak itu punya kelompok tubuh bersama, cell group begitu. Pria-pria, wanita-wanita didampingi oleh guru-guru pendamping. Jadi kami concern di bagian itu. Penanaman ini juga kami lakukan lewat leaders camp yang kami lakukan di saat mereka mau di tengah-tengah misalnya di kelas 8 gitu. Mereka dibawa retreat gitu, leaders camp itu retreat. 3 hari, kemudian ada character first, ada study skill. Jadi kami bekali anak-anak dan ada Christian education. Dan yang tidak kalah penting, yang tidak banyak sekolah, bahkan mungkin kami boleh klaim ya, sekolah kami ada Bible worldview. Jadi terasi dengan firman. Jadi bukan IPA adalah puncaknya ilmu, IPS adalah ilmu, oh bukan. Tuhan itu yang punya ilmu. Jadi semua pelajaran kami selalu integrasikan. Jadi ini bagian, kalau menjawab bagaimana peran, satu, menanamkan kebenaran lewat yang saya sampaikan. Yang kedua, edukasi bahwa keluarga negaraan digital atau digital citizenship, itu mengajar murid secara kritis untuk menyaring konten. Jadi kemudian memahami risiko jejak digital serta membangun kebiasaan digital detox. Jadi Bapak Ibu sahabat Iktus di SMP, di Sekolah Kristen Tritunggal Semarang, itu kami punya mata pelajaran yang kami boleh klaim ya, mungkin belum ada di tempat lain, yaitu mapelnya digital citizenship. Salah satu
0: tentang apa itu?
2: Tentang yang berusaha sama anak perlu dibekali dengan kemampuan memahami ombak itu, gempuran itu.
0: Wow.
2: Contohnya misalnya, anak-anak diajari bagaimana menyaring konten, anak-anak diajari bagaimana beretika media sosial supaya jarimu bukan harimaumu.
0: Okay.
2: Kemudian anak-anak diajari memahami bagaimana risiko jejak digital, bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu bisa dilacak dan sebagainya, supaya mereka itu bijak. Bijak dan tahu, oh iya, media sosial, supaya kami ingin anak-anak tidak sekedar anak-anak SMP. Anak-anak SMP yang berdasarkan
0: didikan,
2: iya, firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah bagaimana supaya peran peran guru dan sekolah itu membantu siswa menemukan nilai diri yang benar adalah apresiasi keberagaman karunia. Yaitu kami membuka ruang penerimaan di sekolah. Nah ini, bagi anak-anak yang tidak dominan di bidang yang populer.
0: Misalnya.
2: Contoh nih, kalau misalnya olahraga, waduh, yang dipuji-puji yang basket.
0: Oh, ya, terkenal banget ya Tritunggal dari dulu ya.
2: Ya ta? Maaf ya. Oh, itu kami senang, kami bangga dengan basketnya Tritunggal. Ini contoh matematika olimpiade, tapi ingat, ada anak-anak yang Tuhan kasih passion tidak di sana.
0: Oke.
2: Sehingga setiap murid itu kalau kami, jadi kami membuka ruang penerimaan, jadi kami terima semuanya. Jadi anak-anak yang tidak bisa basket pun kami ya, rangkul, apa, kami gitu, rangkul. It's okay. Ingat, tidak semua di dunia ini jadi pendeta loh. Tidak di dunia ini jadi petani, enggak semuanya jadi dokter, pedagang. Hey, dokter, petani, pedagang, Tuhan sudah kasih taruh anak-anak sejak lahir. Kamu besok passionnya apa, talentanya apa. Jadi enggak jadi dokter enggak apa-apa, Bun. Enggak apa-apa, Mam. Enggak jadi tentara enggak apa-apa, enggak jadi.
0: Kembali lagi ya, pentingnya memilih sekolah bagi orang tua itu benar-benar bagaimana sih anak-anak kita itu bisa bertumbuh di sekolah, lingkungannya seperti apa. Dan bahkan saya baru tahu tadi kalau ada pelajaran
2: digital citizenship.
0: Nah, yes. Ini kan benar-benar segitu concernnya gitu Tritunggal terhadap dunia, perkembangan dunia sekarang ini. Kan ada mungkin ada orang tua yang berpikir yang penting akademisnya secara nilai matematika, terus apa-apa, iya bahasa Inggris, cius-cius gitu ya. Ternyata tidak sekedar itu
2: padahal
0: saja.
2: Padahal Tuhan kasih talentanya kan gak cuman, semuanya gak dikasih 5. Ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Gak semuanya dikasih matematika loh. Ada yang dikasih seni, dikasih sport, ada yang dikasih kemampuan yang lain. Menulis.
0: Yang penting itu kan dikembangkan. Betul. Baik, nanti kita kembali lagi. Kira-kira apa saja yang bisa sahabat Iktus percayakan atau apa saja program Tritunggal atau sekolah Kristen Tritunggal yang bisa sahabat Iktus dengarkan pagi hari ini. So jangan kemana-mana sahabat Iktus, stay tune terus di Morning Blessing di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.
3: Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati.
2: Tanda atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: 0823-1213-5859. Morning blessing, morning is a wonderful blessing. Masih kembali lagi di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Untuk sahabat Iktus yang punya pertanyaan, silakan langsung saja dapat menghubungi, kirimkan pertanyaan sahabat di WhatsApp-nya di 081-745-0596. Saya ulangi lagi di 081-745-0596. Ya, saya mau tanya sama Miss Ranata dulu nih ya. Miss Ranata, bagaimana atau seperti apa hubungan antara orang tua dan juga guru dalam mendampingi anak? Kalau kita berbicara di sekolah Tritunggal nih ya, bagaimana sih sinergi, seperti apa bentuknya gitu, Miss Ranata?
1: Oke, kita harus memahami satu hal dulu gitu, bahwa antara orang tua dan sekolah adalah pihak yang punya tujuan yang sama. Nah, dan kita bukanlah pihak yang berseberangan dan saling menyalahkan.
0: Iya, iya, iya.
1: Kita itu sedang bersama-sama mendampingi siswa dengan peran kita masing-masing. Dan dua peran itu pasti harus dilakukan dengan baik. Karena kalau salah satu tidak dilakukan dengan baik, pasti anaknya
0: ya.
1: Itu anaknya jadi bingung gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, itu perlu kita pahami prinsipnya adalah hal tersebut. Kemudian, nah ini hal pentingnya mendampingi anak-anak dan sudah ada kesepakatan gitu ya antara orang tua dan anak, orang tua dan guru atau sekolah yang sudah dikomunikasikan sebelumnya bahwa kita itu adalah pendengar gitu. Rasanya ya, misalnya anak itu melakukan kesalahan, kita sebagai orang dewasa itu sudah ribuan kata tuh kayak mau meluncur keluar gitu.
0: Iya, betul. Udah dikasih tahu. Nah, udah diajarin
1: kemarin
0: gitu.
1: Kemarin kan,
0: ya.
1: Gitu.
0: Iya. Nah,
1: bener, kan. Makanya kalau kita langsung mengeluarkan semua kata-kata itu, nanti anaknya enggak mau mendengar kita gitu. Karena mereka merasa diserang. Merasa diserang. Nah, sehingga kita guru dan orang tua itu melatih diri untuk menjadi pendengar dan menahan emosi. Menahan emosi karena bukan hanya mendengar gitu, tapi adalah mengoreksi. Nah, ini contoh nih ya para sahabat Iktus, contoh hal yang sepele saja gitu. Ada siswa bad words, dia mengatakan hal yang enggak baik gitu kepada temannya kan. Nah, kemudian diajak bicara tuh sama kelas supervisor atau wali kelas. Bukan langsung kenapa kamu mengatakan bla bla bla bla bla gitu. Itu anak sudah enggak mau ngomong dan ya iyain aja gitu. Nanti guru apa iyain aja. Tapi di sini harus ditanya dulu, kenapa kau mengatakan perkataan itu? Nah, baru dia menjelaskan, karena dia begini begini begini begini. Oh, kamu tidak setuju berarti dengan perkataan temanmu atau tindakan temanmu? Iya. Oh, berarti bahwa dia sebetulnya sedang membalas dengan caranya yang terbatas. Nah, setelah itu baru diajak bicara, kan berarti kan dia udah keluar semua tuh perasaannya apa, dan dia diajari mengenali perasaannya tersebut. Nah, setelah itu ada cara lain gak sih sebetulnya dalam mengungkapkan ketidaksetujuanmu
0: daripada bad words gitu ya.
1: Iya, benar. Katakan tidak setuju atau sampaikan ke guru atau apa gitu. Nah, mereka diajari begitu di Tritunggal.
0: Di Tritunggal
1: kan?
0: Nah,
1: setelah itu baru kami tidak, bukan berarti bahwa bad words kemudian didiamkan, ya tidak begitu. Baru kita menurut aturan kita, nah gitu, baru kita sampaikan bahwa secara peraturan itu bagaimana, dan mereka kemudian diarahkan. Kemudian ada pembinaan yang dilanjutkan, dan terakhirnya adalah ceritakan hal ini kepada orang tuamu.
0: Oke.
1: Setelah cerita, baru wali kelas nanti akan konfirmasi
0: pada orang tua.
1: Iya, mam, apakah anak sudah cerita, mam? Oh iya, mister, atau iya, miss. Nah, tadi tuh begini, begini, begini, begini. Nah, itu kan berarti sebetulnya tiga pihak ini sedang berjalan bersama.
0: Oke, tapi kalau Tritunggal sendiri punya, Tritunggal sendiri punya program khusus nggak sih? Maksudnya antara pertemuan guru sama orang tua, atau istilahnya kita punya feel free to,
1: Oke.
0: Itu ya?

0: ya?
1: Ada
2: yang dong. Star ya.
1: Kami sebutnya
2: TPC.
1: TPC okay. Gitu. Atau
2: TPC itu Tritunggal Parents Community.
0: Itu maksudnya komunitas orang tua.
2: Iya, jadi orang tua itu kami wadahi, sekolah wadahi namanya TPC. Okay. Itu resmi ya, artinya resmi bentukan sekolah Tritunggal Parents Community. Di situ ada orang tua, di dalamnya juga ada para CR atau CR itu kelas representatif yang mewakili orang tua di satu kelas. Jadi setiap kelas ada satu orang tua yang menjadi koordinator.
0: Okay,
2: kemudian, baik. Nah kan kita ada meeting ya, Miss.
1: Ya,
2: kita ada meeting secara berkala orang tua dengan guru dalam kondisi yang santai banget.
1: Betul.
2: Tanpa bahas nilai, tanpa bahas akademik, kita curhat. Bahkan yang
1: dibahas.
2: Memberkati adalah orang tua itu sharing tips trik mereka di rumah dengan keadaan kondisi anak masing-masing. Dan itu memberkati orang tua. Jadi kami gak singgung SPP, gak singgung masalah nilai anak berapa.
0: Nah, kadang-kadang
2: itu enjoy,
0: kan, kadang-kadang
2: itu,
0: tuh buka grup orang tua itu tuh buat bahas itu loh. Nanti kelulusan mau acara di mana?
2: Enggak
0: kayak
2: ini,
0: gitu berarti ya. Luar biasa berarti ya.
1: Iya, supaya orang tua yang lain dengan masalah yang sama itu bisa belajar.
0: Iya.
1: Gitu
0: iya.
1: Ya. Dan mereka tidak ini ya, misal kalau pas cerita, oh anak saya di rumah tuh begini. Nanti itu ditanggapin sama orang lain.
2: Malah ada yang merasa, oh gitu ya mam, aku praktekin ya, coba ya.
1: Nah,
2: barangkali. Kadang-kadang malah itu ada pergumulan orang tua dijawab sama sharing orang. Ini orang kalau gak Tuhan kan gak mungkin ini.
0: Betul. Nah itu pentingnya memilih sekolah sekali lagi ya, sahabat itu ya.
2: Mam, Dad, come in.
0: Disitulah pentingnya.
2: Datang ke Tritunggal ya.
0: Betul, jadi memang benar-benar gak cuman sekedar istilahnya Tritunggal tidak hanya mencari berapa siswa yang akan masuk tahun ajaran ini, tapi bagaimana bisa membentuk atau membangun karakter anak ini tuh bisa jadi benar-benar jadi ya, karena antara sekolah begitu terbuka sampai memfasilitasi orang tua biar bisa punya komunikasi yang baik dengan anak seperti itu ya Mr. Adi ya.
2: Yep.
0: Luar biasa sekali. Nah, saya kembali dulu ke Mr. Adi. Kira apa Mr. Adi, tekanan apa yang sering sekali memicu kegalauan gitu untuk anak-anak, memicu kecemasan gitu ya pada siswa-siswi SMP sekarang-sekarang ini?
2: Ya, okay, terima kasih. Dan ini penting sekali kita tahu bahwa kita kembali ke dasar tadi ya, bahwa kita sedang dipercaya Tuhan, baik kami maupun Bapak Ibu yang anaknya sedang dalam masa remaja, kita harus sama-sama sepakat bahwa ini masa kaum tanggung, masa peralihan, masa mereka mencari identitas, masih galau, kecil enggak, besar belum. Nah, tekanan apa? Ini kita harus tahu dulu, anak-anak kita ini mudah sekali ke-trigger, terpicu, sensitif sekali. Artinya apa? Banyak hal itu bisa memicu kecemasan. Salah satunya adalah ekspektasi akademik dan ketakutan akan kegagalan. Jadi ingat ya, tadi Miss Ranata bilang bahwa peer validation atau pengakuan dari kelompok teman itu luar biasa sekali. Jadi kadang-kadang lebih dianggap nomor satu pengakuannya dibanding pengakuan papa mamanya mungkin. Karena pokoknya teman bilang, ah, kamu hebat itu seperti
1: luar
2: dia
1: biasa,
2: itu luar biasa.
1: Sesuatu,
2: jadi
1: gitu.
2: Iya, sesuatu banget nih. Jadi ekspektasi, mereka punya ekspektasi itu bisa memicu ekspektasi akademik, ketakutan gagal itu bisa jadi picuan. Beban materi pelajaran yang makin kompleks digabung, dikombinasikan dengan ketakutan tidak memenuhi standar tinggi dari orang tua atau kekhawatiran masa depan. Ini bisa memicu loh Kak. Itu yang pertama. Jadi akademik itu memicu. Dua, dinamika kelompok teman. Ya boleh dikatakan geng, klik atau apapun sebutannya. Jadi di kelompok teman ini punya dinamika yang dapat memicu yang hal-hal tadi selain akademik, tekanan untuk melakukan konformitas agar tidak dikucilkan. Nah, anak-anak kan Bapak Ibu tahu ya, anak-anak itu paling sedih kalau dikucilkan.
0: Iya.
2: Gak usah anak-anak, kita aja sedih
0: kita
2: kok.
0: Kita aja sedih, iya. Ya, betul.
2: Apalagi anak-anak, makanya kita sangat tidak suka dan menolak perundungan ya, misalnya.
1: Betul.
2: Sekolah itu kami concern sekali. Kami bersyukur pemerintah itu juga support bagian ini, tapi kami support sekali. Kami
0: amat sangat.
2: Iya, amat support. Jadi tekanan untuk melakukan konformitas agar anak-anak itu enggak dikucilkan itu bagi mereka itu memicu sekali.
0: Iya.
2: Dari kelompok pertemanan tertentu misalnya. Dan terakhir menurut saya adalah ya perundungan relasi. Jadi itu memicu. Artinya bentuk intimidasi yang halus, kecil-kecil, seperti memanipulasi hubungan, kemudian penyebaran rumor, gosip, pengabaian secara sengaja di lingkungan sekolah itu sangat memicu anak-anak. Dan anak-anak itu merasa sangat, kalau boleh dikatakan, bisa nangis-nangis itu.
0: Nangis-nangis iya. Karena itu ya. Ini sudah ada pertanyaan dari parents nih, Mr. Adi dan juga Miss Ranata, tapi mungkin kita break sebentar ya. Nanti kita kembali lagi di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.
3: Pak, mandinya cepat sedikit. Jangan boros air. Antar ibu ke pasar loh.
4: Bu, orang baru menikmati mandi pagi loh. Kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
3: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
4: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo gak ada polisi toh.
3: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik. Itu demi keselamatan kita loh Pak.
5: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Masih kembali lagi di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Ya, pagi hari ini sudah ada pertanyaan dari parents ya. Ini untuk Mr. Adi dan juga Miss Ranata. Selamat pagi Radio Iktus. Saya mau bertanya untuk acara ini. Yang pertama adalah di Semarang itu ada beberapa sekolah Kristen ya yang kita tahu. Dan apa yang membuat parents harus memilih sekolah Kristen Tritunggal gitu? Karena setahu saya di sekolah Kristen yang lainnya juga yang namanya morning devotion itu beberapa sekolah juga ada, walaupun memang istilahnya berbeda, formatnya juga mungkin sedikit berbeda gitu. Ini saya bacakan semua dulu ya pertanyaannya ya. Terus yang kedua, apakah pembelajaran untuk semua mata pelajaran di sekolah Kristen Tritunggal itu benar-benar menekankan critical thinking dan juga problem solving? Nah, kira-kira bisa nggak diberikan contoh konkretnya? Terima kasih. Ini dari, tidak ada namanya, 0070. Ya, terima kasih.
1: Baik, saya coba jawab, nanti Mr. Adi bisa tambahkan.
0: Siap,
1: gitu ya.
0: Ya.
2: Terima kasih
1: loh
2: buat pertanyaannya.
1: Iya benar, thank you untuk pertanyaannya. Yang pertama itu saya menandai gitu ya. Memang program itu di mana-mana bisa sama. Bahkan tidak cuma sekolah Kristen, tapi sekolah negeri, apapun sekolah itu bahkan oleh pemerintah sudah diberi sebuah standar, harus ini, harus ini, harus ini. Dan keseragaman itu ada di mana-mana. Tapi yang paling penting adalah pelaksananya.
0: Nah, itu. Pelaksananya ya.
1: Apakah ada sebuah pemahaman yang dimengerti oleh pelaksana atau dalam hal ini adalah sekolah ataupun guru? Itu akan mendatangkan hal yang berbeda. Sama dengan ketika kita ada resep dan bahan. Nah kan? Tapi orang yang punya
0: pengadonnya, iya betul, nah, betul,
1: gitu
0: betul.
1: Kan? Punya pengalaman yang cukup itu akan menyajikan hal yang berbeda.
0: Nah, walaupun itu resepnya sama, tapi istilahnya
3: kokinya beda.
0: Kokinya beda. Kalau bahasa gampangnya gitu ya,

0: rasa tangannya tuh
1: tangannya
0: beda,
1: beda. Ya, tangannya beda, beda ya. Gitu sih. Jadi tadi kalau untuk bad words itu misal dia tiga huruf disebut gitu.
0: Iya, iya.
1: Cuman kami menanganinya, oh ini benar-benar penting nih gitu. Dan tidak semua sekolah mungkin menyajikan hal itu.
0: Bukan hal yang sepele, maksudnya untuk tritunggal ya bukan sekedar kamu gak boleh kayak gitu ya, besok lagi gak boleh kayak gitu
2: bukan
0: ya.
2: Bukan sekedar kamu salah, kamu dihukum, selesai. Bukan.
0: Tapi tadi sampai sejauh
2: kami mau
0: pulang
2: ubah
0: ke rumah kamu harus bercerita dengan orang tua.
2: Pola dan pikirnya diubah.
0: Iya.
2: Anak-anak itu harus begitu.
1: Karena kalau pola pikir tidak diubah kan diulang kesalahan
2: yang
1: sama.
2: Ya kan mengulang terus sama aja kan. Paling paling dihukum aja.
1: Paling itu, besok nanti dihukum aja lagi. Gitu.
2: Lama-lama kan kebalu sudah nggak kerasa kalau dihukum. Ah paling cuma gini aja. Gitu.
1: Ya itu pemahamannya akan berbeda. Itu sekonsen ya? Itu kak.
0: Untuk tadi digital citizenship itu bagaimana? Maksudnya? Beda istilah, tapi kalau apa yang membuat berbeda dengan tritunggal gitu?
1: Kami pada gini, ini secara umum juga ya.
0: Iya, secara umum.
1: Bahwa pembelajaran itu di create untuk sampai pada tujuannya.
0: Iya.
1: Dan kalau mau dilihat gitu ya, ulangan-ulangan kita ya, Mister, itu bukan tentang bagi kertas gitu.
0: Okay.
1: Ya isi gitu tidak gitu, tapi bagaimana hal itu betul-betul jadi relate.
0: Okay.
1: Ya jadi relate, jadi sesuatu yang memang aku butuh itu tuh. Kemudian ada juga caranya dia bertanya bagaimana, berkomunikasi. Tidak semua anak itu bisa berkomunikasi sama
0: dengan baik, iya.
1: Kami dampingi. Anaknya dipanggil, coba kamu ngomong, kami tungguin betul-betul cara komunikasinya seperti apa.
0: Oh, sampai seperti itu ya, Mister ya.
2: Kami kerjakan sungguh-sungguh. Karena kami yang, anak-anak yang datang itu bagi kami itu anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk kami kerjakan.
1: Itu
2: bukan segera datang, kasih uang, sekolah berdiri, dapat ijazah nilai. Oh bukan. Lagi banyak sekolah yang kalau kembali ke pertanyaan, banyak sekolah yang bisa sama-sama.
0: Iya,
2: ornamen
0: ya?
2: Sama. Bahkan ada yang gedungnya lebih mewah atau apa gitu ya. Tapi terima kasih buat pertanyaan yang sangat kritis dan bernas ini ya. Memang betul banyak sekolah Kristen memiliki program kerohanian yang bagus. Namun di sekolah Tritunggal, di sekolah Kristen Tritunggal, Christian Worldview dan Digital Citizenship bukan sekedar mata pelajaran khusus atau kegiatan tempelan di jadwal pelajaran. Keduanya diintegrasikan secara organik ke dalam seluruh mata pelajaran, budaya sekolah, hingga interaksi guru dan siswa setiap hari. Bahkan di sekolah kami, kami menekankan pembentukan murid yang bisa serantata bilang, kami bentuk pemuritan kami lakukan sungguh-sungguh, lebih dalam, lebih sungguh-sungguh. Jadi guru bukan sekedar mengajar akademis, tetapi menjadi mentor. Nah ini yang mungkin banyak sekolah punya program ABC yang sama, yang umum, seperti retreat. Sedalam apakah guru-guru mengerjakan itu? Apakah hanya formalitas datang, absen, pulang? Kami rindu jika anak bergumul, kami berdoa untuk mereka. Kami rindu ada orang tua yang sedang bergumul tanpa kami membuka apa itu pergumulan, tapi kami mau doakan. Bukan sebagai apa-apa, tapi kami mau keluar dari batasan-batasan ini pekerjaan. Kami bukan orang upahan saja. Kami adalah pekerja Allah untuk mengerjakan benih-benih yang sudah Tuhan siapkan. Jadi gak ada yang kebetulan kalau ada anak ABC masuk ke sekolah kami. Pasti itu karena Tuhan. Jadi enggak ada yang kebetulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu menurut kami. Jadi dalam kalau tadi ditanyakan DC, kami menyebutnya DC ya, Digital Citizenship, kami tidak hanya melarang atau memberi aturan bahwa bahaya pegang gadget atau gadget itu bahaya. Kami membekali anak-anak untuk menjadi garam dan terang di dunia digital sekarang ini. Bagaimana memanfaatkan teknologi seperti perangkat digital dan macam-macam, bijak kreatif. Jadi mungkin ada sekolah lain yang punya program serupa. Tapi sedalam apa? Ya. Tapi kami mau pastikan di sekolah Kristen Tritunggal kami kerjakan sungguh-sungguh.
1: Baik. Ada cerita nih kak yang mau saya tambahkan
0: apa
1: sedikit
0: itu,
1: ya. Jadi gini, tadi Mr. Adi kan bilang nih, memang kami itu basketnya terkenal begitu ya. Maksudnya karena kami concern kan di situ. Dan hari ini ada final ya, Mr.
2: Ini perebutan juara satu nih hari ini.
1: Tapi tadi ada anak-anak yang memang bukan basket, bukan matematika. Ada anak-anak yang suka fotografi. Ada, kami punya ekstra fotografi tapi kami berikan ruang. Jadi kalau pas ada event-event mereka yang ngambil gambar, Kak.
0: Oh,
1: benar, memang kami punya.

0: desain, tim desain sendiri ada.
1: Oh, tapi gitu.
0: Iya benar.
2: Jadi sedalam jadi itu kami kerjakan.
3: Semuanya melibatkan kemampuan anak-anak. Jadi kamu enggak harus ada di tim basket itu, tapi kamu bisa
0: benar.
3: Upgrade diri.
2: Kak, bisa enggak kalau menurut Kakak ada event, kami guru turun tangan foto-foto, kira-kira hasilnya bagus enggak? Bagus kan? Anak kita yang turun.
3: Iya.
2: Sama di rumah. Kalau semua pekerjaan orang tua yang handle, kapan anak-anak bisa?
0: Betul. Dan enggak cuma itu ya, Mister.
2: Enggak apa-apa, belepotan enggak apa-apa. Keasinan waktu masak enggak apa-apa. Moto miring sedikit enggak apa-apa. Iya kan? Saya... Tapi mereka jadi ngerti rasanya. Betul, ngerti belajar betul. Dan tahu mana harus yang diperbaiki.
0: Dan selain itu mereka bangga.
2: Iya, dan itu mereka bangga loh.
3: Karena pake, itu hasil
2: kita bikinkan name tag fotografer on duty.
0: Benar.
2: Dan mereka berkeliling dengan kameranya yang
0: penuh dengan loh. Benar, wah pede bangga. Sekali gitu.
2: Dan privilege itu buat mereka. Itu baru satu loh, Kak.
3: Itu baru satu ya.
2: Baru area fotografer.
0: Baru satu yang kami ceritakan.
2: Belum kesehatan,
0: macam-macam.
2: Tim kesehatan ada sendiri.
3: Itu mereka berdua,
2: on duty semuanya. Jadi kalau upacara siapa yang handle di sini? Jadi anak-anak memang kami mentoring. Mungkin ini dilakukan di SMA, tapi di SMP Kristen Tritunggal kami lakukan itu.
3: Itu adalah jawabannya ya. Untuk orang tua di luar sana yang sedang mendengarkan pagi hari ini, itulah kenapa pentingnya memilih sekolah. Karena ya memang benar sekali kata Miss Ranata, pentingnya untuk semua anak itu dianggap ada.
2: Iya,
3: betul. Gak hanya, gak cuman, oh anak basket sih makanya terkenal. Gak cuman di situ.
2: Tadi Kak, kami meng...
3: Yang kedua,
2: okay.
3: Itu bagaimana mata pelajaran di sekolah Tritunggal, apakah menekankan critical thinking dan problem solving, itu contoh konkretnya
0: saya
3: seperti apa?
0: Saya cerita aja ya, nanti boleh, bisa diulai tambahkan.
2: Oke, silakan Nis.
0: Tahun lalu itu ada akhir tahun gitu yang saya ingat ada materi tentang listrik gitu kan, listrik dan arus dan sebagainya gitu. Kemudian memang gampang kali ya kalau ya udah bagi kertas gitu isi-isi. Ternyata enggak gitu ternyata. Penilaiannya adalah mereka membuat miniatur. Misal saya miniatur rumah gitu, ada lampu-lampunya. Dan harus bisa digabungkan punya Mr. Hadi ini.
3: Iya.
0: Terus sama satu anak lagi. Berarti kan mereka mikir gitu loh. Memikirkan berbagai halnya, kabelnya harus bagaimana.
3: Sampai bisa menjadi satu kesatuan gitu ya. Padahal kita nih istilahnya beda
0: kepala kreator
3: gitu. Gitu.
0: Iya benar. Itu jadi bisa, itu IPA ya Kak ya. Maksudnya itu satu sisi. Kemudian ada sisi yang ini kalau kita cerita mungkin lama ya Mister ya, tapi kalau bagaimana ilmu itu bukan hafalan.
2: Betul sekali.
0: Bisa diaplikasikan
3: benar.
0: Dan mereka tahu prinsipnya dari belajar itu. Gitu.
3: Oke, mungkin Mister Adi mau menambah.
2: Oke, jawaban singkatnya dari Bapak Ibu sahabat Iktus ya. Iya, mutlak di seluruh mata pelajaran kami, enggak cuma science. Di sekolah Kristen Tritunggal kami tidak mengajar dengan metode hafalan pasif atau road learning, melainkan mengajak anak-anak untuk memahami, menganalisis, dan menemukan solusi. Kalau menyambung ceritanya Miss Ranata, salah satu contoh kasus itu saya masih ingat dulu waktu sekolah Kak Ella, itu kalau proyek seperti itu di atas desain apapun yang mereka pilih, taman, garden, atau kota, atau jalan raya, tapi juga gak berhenti, mereka harus bisa tadi yang disampaikan gabungin sama proyeknya teman. Contoh saya handle garden gitu ya, atau taman gitu ya. Teman sebelah itu jalan raya, gimana? Ini mereka supaya belajar, besok kalau kamu besar, kamu tuh gak kerja sendirian. Kamu harus bisa, ini melatih mereka berkomunikasi. Negosiasi, mau gak yuk tak sambungin di sambunganku, padahal rangkaianku lebih banyak. Kamu mau gak baterainmu kesedot banyak, tapi kita nyala bareng. Mau gak sih kamu nempelin pekerjaan yang mungkin pekerjaanku tuh gak secantik pekerjaanmu, kamu risih gak? Bapak Ibu, gitu. Masukin anak-anak ke kami, kami akan kerjakan sama-sama.
3: Nah, kalau mau masuk ke Tritunggal, saya membuka penerimaan siswa tahun 2027-2028 gitu ya. Mungkin bisa disampaikan, mungkin ada jadwal kegiatan atau event terdekat.
0: Oke, baik. Bapak Ibu yang sedang berkumpul mencari sekolah, sekolah terbaik bagi putra-putrinya, Tritunggal membuka kesempatan ini. Untuk mendaftarkan Ananda terkasih ke Tritunggal.

0: Christian School. Sebagai satu-satunya sekolah di Semarang yang terakreditasi oleh ACSI, Association of Christian School International, serta menggunakan Pearson sebagai pendukung kurikulum, Tritunggal hadir untuk menjawab kerinduan orang tua akan pendidikan Kristen yang berkualitas. Nah, untuk penerimaan tahun ajaran 2027-2020 ataupun bisa menghubungi nomor hotline SKTT di nomor 0857-7247-7880. Saya ulangi sekali lagi, 0857-7247-7880.
1: Ini kira-kira untuk kegiatannya selama beberapa waktu terdekat ini kira-kira apa aja,
2: Mister? Sahabat Iktus, Kak Ella dan teman-teman semuanya, untuk jadwal terdekat di bulan kegiatan di bulan Oktober 2026, kami ada di tanggal 6 Oktober 2026 hari Selasa. Kegiatannya adalah Experience Tritunggal atau Edu Expo di Sekolah Anak Terang Salatiga, pukul 8 sampai pukul 2. Jadi Bapak Ibu yang mungkin berada di Salatiga sekitarnya, atau Bapak Ibu yang di area Semarang sedang berjalan-jalan berada di Salatiga, Bapak Ibu bisa kunjungi Edu Expo kami. Untuk warga Salatiga dapat hadir di lokasi Expo untuk mendapatkan informasi seputar Tritunggal Christian School. Masih ada di hari Jumat 16 Oktober 2026, Tritunggal akan mengisi acara High School Forum di TVKU pukul 9 hingga 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang sedang mencari informasi tentang Tritunggal di jenjang SMA, bisa menonton acara tersebut, bahkan bisa berinteraksi selama acara berlangsung.
1: Baik.
2: Sedangkan untuk yang Kamis hingga Minggu, di tanggal 29 Oktober hingga 1 November 2026, kami ada acara seru nih, Experience Tritunggal Edu Expo di Paragon Mall. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, sahabat Iktus yang sedang mencari atau sedang senggang, bisa meluangkan waktu untuk jalan-jalan sambil mampir ke Paragon untuk datang ke booth kami di Tritunggal pada hari Jumat 30 Oktober 2026 pukul 5 sore. Para siswa Tritunggal akan perform menampilkan talenta yang Tuhan berikan di panggung atrium Paragon Mall.
1: Nah, itu dia sahabat Iktus ya, catat tanggalnya tadi, saya ulangi sedikit saja ya. Mumpung ini masih bulan Oktober, karena ini kan masih September ya, jadi sudah bisa dinyalakan notifikasinya, alarmnya maksudnya ya. Hari Selasa untuk sahabat Iktus yang berada di Salatiga, itu hari Selasa tanggal 6 Oktober, itu ada Edu Expo. Terus hari Jumat tanggal 16 Oktober, itu di TVKU, forum di TVKU, itu sahabat Iktus yang mencari jenjang SMA, itu

0: 12 siang kami layani Bapak Ibu kapanpun.
1: Nah, mau lihat sekolahnya seperti
0: boleh
1: apa?
0: Banget, boleh
1: terus
0: banget.
1: Terus lingkungannya seperti apa gitu ya?
0: Barangkali mau ketemu Mr. Adi sama Mr. Nata, penasaran wajah kami seperti apa? Benar, mungkin benar. Suaranya ya?
1: Benar-benar. Ini kemarin yang siaran di Iktus ini kira-kira bisa nggak ya ngobrol langsung? Langsung boleh. Aja datang, boleh dengan senang hati, terbuka lebar pintu Tritunggal untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, karena waktu juga yang memisahkan kita, tapi sebelum kita tutup obrolan kita pagi hari ini dari Mr. Adi dan juga Miss Ranata, siapa duluan monggo yang mau memberikan pesan untuk parents di rumah, silahkan.
0: Saya ya?
1: Boleh, silakan, Mr.
0: Bapak Ibu, saudara sekalian, sahabat Iktus yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu sedang bergumul, berdoa, ingin menempatkan anak untuk didik di sekolah mana. Kami sangat rindu Bapak Ibu bisa mempercayakan anak-anak kepada kami, pada Sekolah Kristen Tritunggal. Jangan coba-coba dengan anak, jangan jadikan anak experience hanya karena mencari alasan A, B, C, D, tapi pastikan bahwa anak yang dipercayakan Tuhan itu sungguh-sungguh Bapak Ibu kerjakan. Mari bergandeng tangan, sinergi dengan kami. Kami rindu putra-putri Bapak Ibu menemukan potensi maksimal, menemukan jati diri, dan menyambut berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan di masa depan.
1: Ya, silakan Miss Ranata.
2: Okay. Kalau saya dapat titipan gitu, oh ini Pak Presiden titip barang gitu ya, pasti saya akan menjaganya kan. Nah, cara berpikir saya terhadap barang itu pasti akan berbeda. Anak itu adalah Tuhan yang kasih kan. Yeah. Baik sekolah maupun orang tua, mari kita melihatnya dengan cara berpikir Allah. Maka kita akan sangat concern menanyakan kepada Tuhan, kami harus apa terhadap anak ini. Yeah. Dan itu dilakukan di Tritunggal.
0: Yes.
2: Okay. Gitu.
1: Itu yang pasti. Satu yang saya ingat dulu pertama kali saya sempat siaran bersama Miss Wulan ya.
0: Miss Wulan. Mm-hmm.
1: Ya. Pesan yang terngiang-ngiang di benak saya, padahal waktu dulu itu sudah berapa tahun yang lalu itu sebelum merit. Yang terngiang-ngiang adalah ketika Bapak Ibu memasukkan anak-anak Bapak Ibu di Sekolah Tritunggal, kami tahu harus membawa anak-anak kemana. Mm-hmm. Itu yang saya ingat. Jadi memang sudah istilahnya Tritunggal sudah tahu mau membawa anak-anak ini tuh kemana gitu. Tujuannya kemana tuh sudah tahu. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, jangan galau. Langsung saja datang ke Sekolah Kristen Tritunggal. Oke, baik. Terima kasih untuk sahabat Iktus yang sudah dengan setia mendengarkan 96.5 FM. Selamat berakhir pekan. Saya Ella.
0: Mr. Adi.
2: Miss Ranata.
1: Kami undur diri dari sisi ruang dengar Anda, sahabat. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.
0: God bless you.
1: God bless you.

Sahabat Iktu, selamat berjumpa di Inspiration of Education untuk edisi hari ini. Kisah-kisah inspiratif akan kami bagikan di acara ini dan tentunya membawa berkat dan juga inspirasi buat kita semuanya. Kisah inspiratif ini berjudul Dari Kepil Menjadi Penyelamat dari Harian Kompas terbit 12 Februari 2026. Tapi sebelumnya kita akan simak lagu berikut ini.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial. Talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo. Wujudkan.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa. Telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku yang tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Sahabat Tikus, kali ini saya akan bagikan kisah dari Simon Charles Poadi, dari kepil menjadi penyelamat. Sahabat Tikus, sebuah pesan singkat masuk di telepon pintar Simon Charles Poadi, 36 tahun. Ada satu kapal merapat ke Mooring Buoy kala itu. Ia berpikir ini akan menjadi tugas biasa sebagai petugas kepil. Namun ia tidak menyangka akan menyelamatkan nyawa manusia di siang itu. Simon hanya seorang nelayan. Ia lahir dan besar di kota Sorong, ibu kota Papua Barat Daya. Setelah menikah 16 tahun lalu ia pindah ke kampung Friwen, distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya butuh lebih kurang 4 jam perjalanan laut dari Sorong menuju Friwen. Bermodalkan ijazah SMA, Simon merasa kesulitan hidup di kota. Dengan beban anak dan istri, ia pun mengalah tidak hidup di kota tetapi pindah ke kampung istrinya. Simon memilih mencari ikan karena di kampung Friwen ikan mudah didapat. Cukup melempar tali pancing, umpan bisa segera disambar. Ikan tenggiri jadi incarannya. Umpannya ikan-ikan kecil yang biasa didapat

hanya dengan menyerok di bawah jembatan pintu masuk kampung. Ikan-ikan berkumpul di bawah jembatan, lengkap dengan terumbu karang yang bisa dilihat mata tanpa perlu menyelam. Begitu jernihnya air laut di depan kampung itu, bahkan melihatnya saja menarik badan untuk berenang. Di sekitar kampung ini, gugusan pulau-pulau kecil menyapa. Semua keindahan itu jadi pemandangan Simon setiap saat. Ia memang betah di Vreven. Siapapun akan betah tinggal di sana. Setelah tinggal 6 tahun di sana, suasana berubah. Simon mulai kesulitan mencari ikan karena keindahan alam Vreven mengundang puluhan ribu wisatawan asing dan lokal setiap tahunnya. Ikan tenggiri, ikan cakalang, dan ikan yang lainnya yang menjadi langganan nelayan pun hilang. Pariwisata memang jadi andalan daerah ini. Dari data pemerintah di Kabupaten Raja Ampat, kunjungan wisatawan tahun 2025 mencapai 32.147 wisatawan atau meningkat 21,05% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata pun ikut didongkrak hingga mencapai 16,6 miliar dengan rincian retribusi wisatawan 10,5 miliar rupiah dan retribusi tanda masuk kapal wisata atau TMKW sebesar 6,1 miliar rupiah. Angka itu naik menjadi 3 miliar rupiah dibandingkan di tahun 2024. Mereka berburu keindahan bawah lautnya. Dari catatan konservasi Indonesia, keanekaragaman hayati di Raja Ampat itu meliputi 1.580 spesies ikan karang, 558 spesies terumbu karang atau 75% terumbu karang dunia. Dua spesies terumbu karang endemik, 699 spesies moluska, 15 jenis mamalia laut dan 5 jenis penyu. Namun kehadiran para wisatawan itu menjadi ancaman untuk ekosistem dan keindahan itu sendiri. Mereka membuang jangkar di laut, terumbu karang rusak, ikan pergi. Simeon mulai kelimpungan. Ada biaya yang begitu besar yang harus ia keluarkan dalam sekali melaut. Meski berat, ia tetap menekuni jadi nelayan karena di situ ia bisa menyekolahkan 5 anaknya. Dalam 2 tahun terakhir, tata kelola kapal wisata yang masuk Raja Ampat berubah. Pemerintah daerah bersama Konservasi Indonesia meluncurkan Raja Ampat Mooring System atau RAMS atau Sistem Pelampung Tambat di Raja Ampat. Fasilitas tambat labu itu diinisiasi Konservasi Indonesia dan Global Fund for Coral Reefs atau GFCR. Sistem ini memungkinkan kapal-kapal wisata lebih teratur, melego jangkar, tidak sembarangan. Dipasanglah mooring buoy seperti pelampung besar yang mampu menampung 2-3 kapal dengan berat total 750 ton. Setelah mooring buoy dipasang, pemerintah mencari orang yang bersedia menjaga mooring. Petugas kepil namanya. Petugas kepil bertugas sebagai orang yang mengaitkan tali ke boulder di dermaga. Dalam hal ini ke mooring yang mengapung. Simon ditawari pekerjaan itu namun ia menolak. Ia bermaksud untuk mendahulukan anak-anak muda asli kampung di tempat ia tinggal. Setelah ditawarkan dan mereka menolak, jelas saja Simon menolak karena upah mengaitkan kapal itu tidak sebanding dengan penghasilan dirinya mencari ikan. Karena tidak ada yang mau, akhirnya mereka berdua dari Vreven menjadi petugas kepil. Nah, bagaimana kisah selanjutnya dari Simon Charles Poidi dari kepil menjadi penyelamat ini? Kita akan break sebentar untuk jeda lagu berikut ini.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu barang. 168 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline kami di 0811-2999-171 atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070350.

sahabat, masih di Inspiration of Education, kisah dari Simon Charles Boady, dari kepil menjadi penyelamat. Simon mendapatkan pesan singkat dari Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat. Ada kapal merapat ke mooring di dekat kampungnya. Ia pun melepas tali pancing, lalu mendekat ke pelampung menunggu kapal masuk. Kapal pun tiba, tali dilemparkan ke arah Simon. Diraihnya tali itu lalu diikatkan ke mooring buoy. Setelah itu tugasnya belum selesai. Ia naik ke kapal dan memeriksa jumlah awak kapal dan turis yang datang, memastikan mereka sudah memiliki kartu tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan atau TLPJL. Setelah itu, Simon baru kembali ke sampan kayunya. Ia biasanya menunggu di rumah, menunggu kapal meninggalkan mooring buoy untuk melepaskan tali. Siang itu, November 2024, Simon mengingat sebuah kapal masuk dengan 9 turis di dalamnya. Mereka menyelam seperti biasa dan tidak ada tanda badai atau lainnya. Mereka menyelam bergantian, ada satu orang yang menyelam terakhir ini, belakangan berikutnya lagi. Setelah ditunggu lama, mereka tidak muncul-muncul semua. Ia berusaha mengingat kejadian itu. Setiap penyelam menggunakan SMB untuk menjadi penanda wilayah mereka menyelam. Saat itu SMB milik si penyelam terakhir ini hanyut terbawa ombak dan angin. Simon menggunakan insting nelayannya. Jauh sekali dia hanyut. Kemudian ia mendapatkannya sekitar 2 km dari tempat menyelam. Kisahnya, kejadian serupa berulang setidaknya 3 kali di tahun yang sama. Pada 2025, Simon pernah menyelamatkan seorang turis asing yang terpisah dari rombongan menyelam. Saat diselamatkan dengan kapal kecil milik Simon, si turis menolak naik ke kapal. Ia tidak mengerti mengapa dia tidak mau. Mungkin karena melihat kapal kecil, ia takut tenggelam. Ia berusaha melemparkan tali dan menarik turis yang hanyut di dermaga. Ia pun menunggu sampai petugas datang. Tidak hanya menolong orang hanyut, kapal hanyut pun ia sering menolongnya. Sudah 3 kali kapal mati mesin di sekitar tempat ia bertugas, hanyut terbawa ombak, terombang-ambing di lautan, dan ia menarik. Kemudian ia juga berusaha memperbaiki di lokasi tersebut. Semua itu ia lakukan sejak menjadi petugas kepil. Tugasnya tidak hanya menambatkan tali, tetapi juga menyelamatkan nyawa manusia. Ia bisa merespon kejadian lebih cepat karena hidupnya memang di laut. Ia memilih menjadi petugas kepil bukan karena upahnya sedikit. Ia mengaku bahkan tidak tergiur upah, apalagi upahnya tidak seberapa, lebih kurang 3 juta per bulan. Jumlah yang sama bisa ia dapatkan dalam sekali melaut jika sedang panen ikan. Di tengah kesibukannya sebagai kepil, ia kadang masih mencari ikan. Apalagi sejak mooring buoy dipasang, ikan balik lagi tidak sebanyak dahulu menurut ceritanya. Hanya karena waktu yang habis dengan tugas kepil ini, waktu ia mencari ikan tidak banyak, bahkan kadang sama sekali tidak melaut. Alasan Simon menerima pekerjaan itu hanya karena ia merasa harus berbuat sesuatu untuk kampungnya, untuk alamnya yang ia cintai, untuk menolong orang. Selagi Kitong masih punya waktu, mari jaga sama-sama alam ini. Bukan untuk kita, melainkan inilah piring makan untuk anak cucu kita. Sekilas cerita dari Simon Charles Boady, seorang kepil, tetapi ia juga menjadi seorang penyelamat bagi mereka yang hanyut. Semoga kisah ini mengajak kita untuk terus berbagi kebaikan kepada siapapun, dimanapun kita berada, dan tetap mencintai alam di sekitar kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jumpa kembali di Kisah Inspirasi selanjutnya.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika saya masih menjadi pendeta muda, saya menjumpai kasus bunuh diri untuk pertama kalinya. Sebuah rumah duka sempat menghubungi dan menanyakan apakah ada orang yang bisa memimpin ibadah pemakaman. Gereja di mana saya melayani adalah gereja yang besar, dan keluarga ini menginginkan pemakaman yang umum, tidak terlalu spesifik, sesuatu yang saya tidak tahu ketika saya baru dihubungi. Kasus bunuh diri itu melibatkan seorang wanita muda berusia pertengahan 20 tahunan yang sempat menikah dengan seorang pemuda tampan dari sebuah keluarga yang sangat baik. Karena keluarga mereka tidak kekurangan uang, mereka masih muda dan saling mencintai, saya agak bingung mengapa wanita muda ini bunuh diri. Berasumsi bahwa kematiannya adalah akibat semacam penyakit emosional yang saya tidak mengerti, saya bertanya, "Sudah berapa lama istrimu sakit?" Demikian saya bertanya kepada sang suami. "Oh, dia sama sekali tidak sakit kok." Demikian ia menjawab sambil menambahkan dengan dingin, "Dia tahu persis apa yang diperbuatnya." Sang suami menjelaskan bahwa mereka saling jatuh cinta ketika mereka masih kuliah, tetapi secara sosial keluarga mereka terpaut jauh. Sang istri berasal dari sebuah keluarga miskin, sedangkan dia berasal dari sebuah keluarga kaya. Orang tua saya tidak mau saya menikahi dia, tetapi saya tetap menikahinya. Orang tua saya tidak pernah menerima dia. Demikian sang suami menjelaskan. Lalu dengan nada menyesal, sang suami berkata perlahan, "Pokoknya dia tidak tahan hidup seperti itu." Maka dengan cepat, saya mulai memetik pelajaran yang tidak pernah diajarkan di seminari, bahwa bunuh diri adalah suatu keputusan, suatu pilihan yang orang buat terlepas dari konsekuensinya, terlepas dari benar salahnya. Adakah situasi-situasi yang demikian parahnya sampai-sampai orang tidak tahan lagi hidup dalam situasi itu? Penyakit, ditolak, sakit, depresi, banyak yang percaya demikian. Mereka itulah yang menjadi data statistik yang menyedihkan, orang yang telah putus asa dengan kehidupannya. Hampir-hampir Sir Harry Lauder menjadi salah satunya. Lauder adalah seorang pelawak Inggris, tapi ketika putranya tewas dalam Perang Dunia Pertama, ia depresi. Menuliskan apa yang ia alami, ia berkata, "Sementara saya menghadapi krisis itu, saya melihat tiga jalan keluputan dari tragedi mengenaskan itu di depan saya. Pertama, minum. Saya bisa menenggelamkan duka cita saya dalam semi kesadaran saya sebagai pecandu alkohol. Kedua, bunuh diri. Saya bisa melupakan duka cita saya di dalam kubur. Dan ketiga, Allah. Saya bisa mencari penghiburan dari Dia yang kekal, dan saya mencari Allah dan menemukan Dia." Bunuh diri adalah seperti mengatakan, "Ya Allah, masalah ini lebih besar daripadamu. Oleh karenanya aku tidak lagi berpengharapan bahwa hidupku akan berbeda." Apa yang tidak diketahui banyak orang sekarang ini adalah bahwa seperti Sir Harry Lauder, saudara bisa menemukan perlindungan dalam Allah menurut Alkitab yang kekal, yang pengasih itu, dan ia sanggup mengubah keputusasaan dan depresi saudara. Sebagaimana yang telah dialami oleh demikian banyak orang, saudara pun bisa menemukan dia ketika saudara mencarinya dengan segenap hati saudara. Dan ketika saudara menemukan Allah, saudara menemukan alasan hidup dan maksud keberadaan saudara. Maksud untuk mana Allah menjadikan saudara itu hilang ketika saudara tidak lagi berpengharapan hidup. Yesus mengatakan demikian sederhana, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Kalau sekarang ini saudara merasa putus asa karena depresi atau karena pedihnya hidup saudara, berilah kesempatan kepada seseorang untuk menjelaskan bagaimana hidup saudara bisa berbeda. Angkatlah telepon dan hubungilah pendeta atau penasehat atau kirimlah SMS kepada seorang teman Kristiani dan ceritakanlah bagaimana persisnya perasaan saudara. Biarlah perasaan-perasaan yang mengganggu itu mengalir dari hati saudara. Pengharapan masih ada, dan tragedi terburuk adalah kalau saudara putus asa, padahal hidup bisa berbeda. Hidup pun suatu pilihan yang bisa saudara buat. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Informasi yang pertama kami sampaikan mengenai perakiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah Sabtu 19 September 2026, cerah berawan, sebagian mulai diguyur hujan. Dari suaramerdeka.com kami sampaikan, perakiraan cuaca ini bisa jadi panduan bagi Anda sebelum menjalani aktivitas harian seperti bekerja maupun bepergian pada akhir pekan. Dikutip dari situs resminya, BMKG melaporkan juga jika cuaca kota Semarang serta sebagian besar wilayah Jawa Tengah masih dominan cerah berawan, namun beberapa wilayah juga mulai diguyur hujan. Di kota Semarang, cuaca diperkirakan dominan cerah berawan sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan mencapai 42 hingga 87%. Sedangkan angin di wilayah ini bertiup dominan dari barat laut menuju tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 3 hingga 10 km per jam. Sementara kondisi serupa diperkirakan BMKG juga terjadi di kawasan Pantura Barat yang meliputi Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang. Cuaca wilayah ini sebagian cerah berawan sepanjang hari dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius serta kelembapan udara 50 hingga 85%. Angin bertiup dari timur laut menuju barat daya sampai utara pada kecepatan 5 hingga 11 km per jam. Bergeser ke wilayah sekitar Gunung Merapi yang mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga. Cuaca diperkirakan sebagian masih cerah namun mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi mencapai 56 hingga 99%. Adapun angin bertiup dari timur laut menuju ke utara dengan kecepatan 2 hingga 11 km per jam. Sementara itu wilayah Pantura Jawa Tengah bagian timur di sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca diperkirakan dominan cerah berawan sepanjang hari. Suhu udara di kawasan ini berada pada rentang 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 45 hingga 92%. Adapun angin bertiup dari barat laut menuju barat daya berkecepatan 6 hingga 11 km per jam. Lalu untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas cuaca diperkirakan sebagian besar cerah berawan namun sudah mulai ada potensi hujan ringan. Suhu berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 51 hingga 97% serta angin dominan bertiup dari barat menuju barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 16 km per jam. BMKG juga mengingatkan agar masyarakat senantiasa memantau pembaruan informasi cuaca secara berkala melalui siaran resmi untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0...

status informasi yang kedua kami sampaikan masih dari suaramerdeka.com dari Kota Semarang. Alun-alun Kauman kembali hidup di MTQ Nasional ke-31 2026. Wali Kota Semarang buka kirab budaya nostalgia Dukderan. Suasana nostalgia tradisi Dukderan kembali mewarnai alun-alun Masjid Agung Kauman di Semarang, Jumat 18 September 2026 sore. Karnaval Nostalgia Dukderan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan pendukung MTQ Nasional ke-31 2026 sekaligus menghadirkan kembali tradisi dan keberagaman budaya yang menjadi bagian dari identitas Kota Semarang. Kirab budaya dibuka dengan pemukulan beduk, rangkaian kemudian dilanjutkan dengan karnaval yang menampilkan beragam unsur budaya hingga pembagian kue ganjel reel yang menjadi ciri khas Dukderan kepada masyarakat dan para tamu MTQ Nasional. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan Dukderan menjadi salah satu gambaran endok yang menjadi simbol akulturasi dalam tradisi Dukderan. Bagi kami ini menunjukkan bahwa Kota Semarang tumbuh dari beragam perbedaan budaya menjadi bagian dari kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Menurutnya penyelenggaraan kirab juga menjadi kesempatan bagi para kafilah dan tamu dari berbagai daerah untuk mengenal Semarang melalui tradisi lokal. Mereka tidak hanya mengikuti rangkaian MTQ Nasional, tapi juga diajak merasakan suasana kawasan Kauman yang dekat dengan sejarah dan kebudayaan kota. Agustina berharap kebersamaan dalam karnaval nostalgia Dukderan dapat menjadi pengalaman bagi para kafilah dan tamu MTQ Nasional untuk mengenal lebih dekat karakter Kota Semarang.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Informasi berikutnya kami sampaikan masih dari suaramerdeka.com. Dari Kota Semarang,

memperluas solusi energi bersih dari PLTS hingga kendaraan listrik. Sun mulai memperluas cakupan bisnis dari pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menuju solusi elektrifikasi yang terintegrasi. Perluasan tersebut mencakup penyimpanan dan manajemen energi. Langkah ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan sektor industri yang semakin membutuhkan energi efisien, andal, dan rendah karbon. Sejak berdiri pada tahun 2016, Sun telah mengembangkan lebih dari 450 MW kapasitas energi surya melalui lebih dari 400 proyek yang mencakup lebih dari 40 sektor industri. Portofolionya tersebar di Indonesia, Australia, Vietnam, dan Thailand. Dengan proyek di sektor pertambangan semen, FMCG, logistik, kertas, kemasan, elektronik, komponen otomotif, hingga farmasi. Perkembangan tersebut menjadi pijakan bagi Sun untuk memperluas peran dari pengembangan energi surya menjadi mitra elektrifikasi bagi industri. Informasi berikutnya masih dari suaramerdeka.com. Dari Semarang kami sampaikan, mulai 21 September sampai dengan 28 Desember 2026, Pemprov Jateng akan berlakukan kebijakan relaksasi berupa pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, pajak progresif hingga pembebasan sanksi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SPDKLLC dari Jasa Raharja. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Mas Rofi, menjelaskan kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan menurunkan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Menurut data Bapenda Pemprov Jateng, tunggakan pajak kendaraan terbanyak adalah roda 2. Insentif atau relaksasi pajak sebelumnya juga sudah diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mulai Februari 2026 lalu ada insentif pajak sebesar 5% dan masih berlaku sampai saat ini. Mas Rofi menambahkan kepatuhan pajak menjadi target utama dari kebijakan relaksasi pajak tersebut. Sebab kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak akan berdampak pada pembangunan di wilayah Jawa Tengah. Informasi berikutnya, kekeringan meluas, 40 desa di Pati bersiap dapat kiriman air bersih. Kekeringan yang melanda Kabupaten Pati memasuki kondisi yang semakin serius setelah 40 desa di 10 kecamatan mengalami dampak krisis air bersih. Pemerintah Kabupaten Pati menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan mulai Jumat 18 September 2026 setelah kondisi di lapangan

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Informasi selanjutnya kami sampaikan dari NTT, masih saya ambilkan dari suaramerdeka.com. BNPB verifikasi ulang data korban gempa NTT, ini penjelasan soal 94 warga di pengungsian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memperbarui penjelasan mengenai 94 warga Nusa Tenggara Timur atau NTT yang meninggal saat berada di pengungsian. Hasil verifikasi bersama Kementerian Kesehatan di 7 kabupaten terdampak menunjukkan kematian 94 warga tersebut tidak disebabkan langsung oleh gempa. BNPB menyebut sebagian besar warga yang meninggal merupakan kelompok lanjut usia dengan penyakit kronis. Sejumlah penyakit yang disebut antara lain stroke dan diabetes mellitus termasuk komplikasi dari penyakit yang telah diderita sebelumnya. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan 94 warga tersebut tidak meninggal akibat trauma fisik atau tertimpa reruntuhan bangunan. BNPB juga memastikan pelayanan kesehatan tetap diberikan kepada para penyintas di fasilitas kesehatan maupun pos kesehatan pengungsian. Bantuan medis, obat-obatan, serta dukungan logistik telah disalurkan sejak hari pertama melalui sejumlah titik dukungan. Gempa NTT yang terjadi pada 15 Agustus 2026 tercatat menyebabkan 48 orang meninggal dunia secara langsung. Sementara itu sebanyak 94 warga meninggal ketika berada di pengungsian karena faktor penyakit dan kondisi kesehatan yang telah diderita. Dengan demikian total korban meninggal yang tercatat dalam laporan BNPB mencapai 142 orang. Selain korban meninggal, gempa tersebut menyebabkan 1.603 orang mengalami luka dan 46.461 warga masih berada di pengungsian.

Informasi selanjutnya, muncul gempa hembusan dan tektonik jauh di Gunung Anak Krakatau, kondisi tertutup kabut. Dari Selat Sunda kami sampaikan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda belum menunjukkan aktivitas vulkanik. Gunung Anak Krakatau tampak tertutup kabut dan asap kawah tidak teramati. Cuaca di sekitar Gunung Anak Krakatau tampak berawan. Suhu udara di sekitar Gunung Anak Krakatau adalah 27-29 derajat Celcius dengan kelembapan 72-84%. Dikutip dari laman magma.bpptkg, muncul lagi gempa hembusan sebanyak 1 kali di Gunung Anak Krakatau, serta 1 kali gempa tremor menerus di Gunung Anak Krakatau. Gunung Anak Krakatau terletak di perairan Selat Sunda. Gunung Anak Krakatau memiliki tinggi 157 meter. Saat ini Gunung Anak Krakatau masih berstatus siaga atau level 3. Ancaman dari aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau adalah awan panas, abu vulkanik, dan gelombang tsunami sebagai akibat dari reruntuhan material letusan ke Selat Sunda. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas.

Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi Jelang Siang bersama 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

0: pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Happy Family untuk edisi hari ini ya, di akhir pekan. Tentunya kabar baik yang saya harapkan dari sahabat-sahabat Iktus dimanapun Anda berada, dan menemani saat Anda menikmati kebersamaan dengan keluarga, atau mungkin di antara sahabat masih ada yang bekerja. Tetap semangat ya, kami akan siap menemani sahabat dengan berbagi tips untuk sahabat di Sabtu Warna-Warni hingga pukul 11:30 menit nanti ya. Tapi sebelumnya kita akan simak beberapa lagu berikut ini yang akan mengawali perjumpaan kita. Selamat mendengarkan.
1: Mari semuanya bersama.

dalam ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim Nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 08222. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3. Tuhan Yesus.

0: akun siapa? Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu nggak sih?
0: Ampun kak, iya ngerti. Kakak pengen bihun, yang pedes atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Iktus, dimanapun Anda berada, di tengah Anda menikmati kebersamaan dengan keluarga, baik sahabat yang ada di Semarang, di luar kota Semarang, dimanapun sahabat tengah bergabung bersama kami. Kabar baik ya yang saya harapkan dari sahabat Iktus. Nah, kali ini menemani akhir pekan sahabat Iktus di hari ini buat sahabat yang lagi santai karena libur, dan juga buat sahabat yang masih tugas ya, tetap semangat juga saya ucapkan untuk Anda. Kali ini saya akan bagikan bagaimana menikmati liburan saat musim panas seperti ini. Apa saja sih yang perlu kita persiapkan? Nah, sahabat, liburan saat musim panas memang lebih seru dan menyenangkan ya. Dan tentunya ini adalah selalu dinanti oleh kita semuanya. Musim panas adalah waktu yang tepat untuk melepas penat dan menikmati momen liburan bersama orang-orang terdekat. Cuaca yang cerah dan hari yang lebih panjang membuat banyak destinasi wisata terasa lebih hidup dan menyenangkan untuk sahabat jelajahi bersama keluarga. Gimana, setuju gak sih? Setuju ya. Dan agar liburan tetap nyaman dan berkesan, ada beberapa hal nih yang perlu

sahabat persiapkan dengan baik, mulai dari menjaga kesehatan di tengah teriknya matahari hingga memilih aktivitas yang cocok untuk cuaca panas. Nah, bagaimana tipsnya nih sahabat Iktus ya? Ya, tentunya di cuaca yang panas yang bisa membuat perjalanan kita tetap nyaman dan menyenangkan, kita harus gunakan tabir surya ya. Lindungi kulit dari paparan sinar UV dengan menggunakan tabir surya minimal SPF-nya 30. Nah, kita oleskan secara merata sebelum beraktivitas di luar dan ulangi pemakaian setiap 2-3 yang cukup nih sahabat Iktus ya. Dehidrasi itu mudah terjadi saat cuaca panas. Jadi, pastikan sahabat membawa botol minuman sendiri dan rutin mengkonsumsi air putih, terutama saat banyak berkeringat atau melakukan aktivitas fisik di luar ruangan. Nah, selain tabir surya, jangan lupa minum air putih yang cukup. Kemudian juga kenakan pakaian yang nyaman. Pakaian ya, memilih pakaian berbahan ringan seperti katun atau linen, berwarna terang ya sahabat Iktus, jangan yang item-item gitu ya, yang gelap-gelap dan longgar agar tubuh tetap sejuk. Topi dan kacamata hitam jangan lupa untuk bisa melindungi dari sinar matahari secara langsung. Nah, berikutnya adalah pilih waktu di luar ruangan saat matahari itu sedang terik-teriknya. Biasanya antara pukul 11 hingga pukul 3 sore itu ya sahabat ya. Jadi gunakan waktu pagi atau sore untuk berjalan-jalan, misalnya berenang atau menjelajahi tempat wisata. Jangan lupa juga, selain kita pilih waktu terbaik untuk beraktivitas, gunakan alas kaki yang sesuai. Sandal atau sepatu yang nyaman itu sangat penting untuk liburan musim panas. Pilih alas kaki yang cocok untuk aktivitas sahabat, baik itu mungkin di pantai, di gunung, atau di kota. Nah, itu dulu ya tipsnya. Nanti kita akan bagikan lagi tips-tips berikutnya untuk menemani sahabat yang mau liburan di saat musim panas. Tapi sebelumnya kita akan simak dulu yang bisa memberikan semangat juga dikala sahabat sedang menikmati aktivitas masing-masing.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita.

0: Kenal gitu loh Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah Bu Ne, ojo jadul gitu toh Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 082

Masih di Happy Family 96.5 FM, itu sahabat Anda di Sabtu Warna-Warni kali ini. Dan selanjutnya tips berikutnya untuk sahabat-sahabat yang mau menikmati liburan di musim panas seperti saat ini, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan tadi ya. Selain gunakan sunscreen, kita juga pilih pakaian yang nyaman. Kita juga pilih waktu terbaik untuk beraktivitas, gunakan alas kaki yang sesuai, cukupkan Anda mengkonsumsi air putih. Dan berikutnya adalah jangan lupa sahabat Iktus bawa perlengkapan tambahan. Jadi selalu sediakan misalnya tisu basah, kipas mini, payung lipat, dan kantong plastik cadangan. Perlengkapan ini bisa sangat membantu apalagi saat cuaca tidak menentu atau sahabat berkeringat banyak seperti itu ya. Jaga pola makan juga nih sahabat itu, jangan karena suka-suka, nah seneng-seneng ya, ngelupa nih jaga pola makan. Meski sedang liburan ya, tetap perhatikanlah asupan makanan yang kita konsumsi. Pilih makanan yang segar, yang tidak terlalu berminyak, dan hindari minuman manis berlebihan agar tubuh itu tetap bugar dan tidak mudah lemas. Lalu pastikan akomodasi nyaman. Nah sahabat, pilihlah penginapan yang memiliki ventilasi baik atau AC gitu ya, terutama jika sahabat berlibur di daerah dengan suhu tinggi. Jadi tidur yang cukup dan ruangan yang sejuk itu akan membuat kita tetap fit selama liburan. Dan kemudian juga saya ingatkan adalah siapkan obat-obat pribadi ya. Nah obat-obatan pribadi seperti obat alergi lah, sakit kepala, obat diare ringan saat berlibur. Jadi siapkan obat-obatan pribadi Anda. Ya P3K yang simple lah ya gitu. Kemudian jangan lupa nikmati momen sahabat Iktus ya. Liburan itu kan dicari karena untuk refreshing, untuk bisa kita fresh gitu ya. Jadi jangan lupa nikmati momen itu. Yang terpenting dari liburan musim panas adalah menikmati setiap momen. Ambil foto, cicipi kuliner khasnya, dan beri waktu untuk benar-benar relax tanpa terburu-buru gitu sahabat. Gimana? Itu tadi ya tips-tips sederhana yang kita bagikan untuk sahabat yang lagi mau liburan di akhir pekan atau di musim panas. Lalu objek wisata yang cocok dikunjungi saat musim panas apa tuh? Nah, berikutnya ya. Oke, untuk wisata yang

cocok dikunjungi saat musim panas itu diantaranya adalah pantai gitu ya. Pantai itu selalu jadi pilihan favorit saat musim panas. Nah, kita bisa berenang, berjemur, bermain pasir, atau sekedar bersantai menikmati angin laut. Beberapa pantai juga menawarkan aktivitas seru seperti snorkeling, diving, atau jet ski ya. Lalu taman nasional dan pegunungan ini juga cocok. Kalau sahabat suka udara sejuk dan alam yang tenang, kawasan pegunungan atau taman nasional itu cocok jadi destinasi. Selain menyegarkan, kita juga bisa trekking ya, camping atau sekedar jalan santai menikmati panorama hijau. Kemudian water park atau kolam renang. Nah, berendam di air saat cuaca panas tentu menyenangkan. Water park dengan berbagai wahana air itu bisa jadi tempat seru untuk keluarga. Pilihlah lokasi yang bersih, aman, dan menyediakan fasilitas yang lengkap. Bisa juga ke danau atau sungai. Nah, wisata air tawar seperti danau atau sungai ini cocok untuk musim panas. Nah, sahabat bisa piknik, naik perahu, atau memancing. Beberapa lokasi bahkan menyediakan area bermain air untuk anak-anak. Lalu kebun raya atau taman kota misalnya. Nah, kebun raya atau taman kota yang rindang itu juga bisa jadi tempat piknik santai di bawah pohon sambil membawa bekal gitu ya. Cocok buat sahabat yang ingin bersantai tanpa pergi terlalu jauh lah. Refreshingnya tipis-tipis aja. Jangan lupa bawa tiket dan cemilan komplit. Gitu. Atau di pulau-pulau tropis ya. Kalau pulau-pulau kecil dengan pantai eksotis dan suasana tenang itu cocok sih untuk liburan yang lebih private. Biasanya itu tersedia penginapan unik seperti glamping atau villa di tepi pantai. Lalu ada lagi agrowisata dan kebun buah. Nah, musim panas itu juga waktu yang tepat loh untuk berkunjung ke kebun buah atau agrowisata. Sahabat bisa memetik buah segar langsung dari pohonnya dan menikmati suasana pedesaan yang menyenangkan. Kemudian kampung wisata atau desa adat. Nah, untuk pengalaman budaya yang berbeda, sahabat bisa loh mengunjungi kampung wisata atau desa adat gitu ya. Selain menikmati keindahan alam, sahabat bisa belajar budaya lokal, mencicipi kuliner tradisionalnya, dan berinteraksi langsung dengan warga setempat. Nah, itulah tips liburan saat musim panas dan beberapa destinasi yang bisa sahabat kunjungi. Pastikan persiapan liburan Anda sudah matang sebelum berangkat. Gimana? Selamat mempersiapkan, tetap happy agar sehat secara fisik dan mental Anda sebelum nanti Anda harus sibuk kembali dengan pekerjaan masing-masing. Yuk kita simak lagi lagu berikut ini, masih di Happy Family bersama 96.5 FM Lina menemani Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
4: Mana ayah tahu, sana tanya ibu aja.
3: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
5: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
3: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
5: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
3: Pantesan. Ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
5: Itu dia. Ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
3: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
5: Itu sudah tahu.
6: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita

Berarti itu tak terasa ya kita ngobrol dengan beberapa tips. Semoga bermanfaat dan akhirnya karena waktu yang batasi kita sampai di sini dulu perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Kita akan sua kembali di acara yang sama di frekuensi yang tiada berbeda. Selamat menikmati akhir pekan, tetap semangat di hari ini, jaga kesehatan, dilancarkan semua aktivitasnya. Tuhan memberkati. Shalom.

Salam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada saat ini kita boleh bersama-sama bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita, memberkati kita sepanjang hari ini. Saya percaya bahwa ada banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, pada kesempatan ini kembali kita duduk di hadapan hadirat Tuhan. Saya percaya kita mengambil waktu yang singkat ini untuk kita mendengar sebagian daripada firman Allah. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, sebelum kita membaca beberapa nats daripada firman Allah, kita berdoa, kita mohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, kami sungguh merasakannya karena berkat dan anugerah Allah. Dan tiba saatnya kami duduk di hadapan hadirat-Mu, kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau agar Tuhan mau berbicara kepada kami. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu, Tuhan akan memakai dia menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, pembacaan kita saya mengambil dari yang pertama, dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, maaf. Ya, sekali lagi saya ulangi. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Firman Tuhan demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kemudian kita membaca lagi dari Roma pasal 8 ayat 28. Kita sudah mengenal ayat ini. Saya membacanya untuk kita sekali lagi. Roma 8 ayat 28. Firman Allah demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, kata bersyukur itu sudah sangat familiar di dalam kehidupan kita, baik pengalaman kita maupun dalam tutur kata kita, bersyukur. Dalam pembacaan kita ada penekanan kata lah, ya, disebutkan di dalam pembacaan tadi, dalam 1 Tesalonika tadi, ya, mengucap syukurlah. Artinya bahwa mengucap syukur itu atau bersyukur itu adalah sesuatu yang wajib kita melakukannya atau harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan katalah itu biasanya itu kata perintah, ya, untuk kita melakukan, suka atau tidak suka kita harus melakukannya. Bersyukurlah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, dalam pembacaan ini saya lanjutkan tadi dari Tesalonika tadi, bersyukurlah dalam segala hal. Ya, bersyukur dalam segala hal. Dalam segala hal ini kan berhubungan dengan waktu, situasi, kondisi, atau keadaan. Suka atau tidak suka, baik atau tidak baik. Jadi tidak ada disebutkan bersyukurlah untuk sesuatu yang baik saja. Tidak ada disebutkan di situ. Di situ disebutkan bersyukurlah dalam segala hal, dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus,

Kalau bagi kita sebagai manusia pada umumnya ya, kata bersyukur ini barangkali, dan saya percaya itu, mereka pisahkan antara yang baik dan tidak baik. Ini orang dunia ya, kecuali kalau kita tentu tidak, nanti saya mau jelaskan lebih jelas bagi kita. Bagi orang dunia, mereka bersyukur kalau misalnya mereka mengalami mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, saya bersyukur begitu ya. Tetapi kalau misalnya sesuatu yang serasanya kurang baik atau kurang menguntungkan, apalagi itu menyusahkan, saya yakin bahwa mereka tidak akan bersyukur. Bahwa ya paling mereka katakan ya itu takdir, katanya begitu ya. Itu takdir sudah. Tanpa mereka mengatakan bersyukur begitu. Nah, bagi kita orang Kristen, saudara, ada pengertian yang berbeda dengan kata mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini yang perlu kita renungkan, dalam segala hal. Tadi saya katakan ini berhubungan dengan situasi baik atau tidak baik. Mana mungkin ya kalau kita katakan tadi, mana mungkin ada sesuatu yang tidak baik kita bersyukur? Itu satu yang kalau secara logika manusia itu satu hal yang tidak mungkin. Misalnya gitu ya, kita mengalami musibah gitu, bersyukurlah begitu ya. Atau mungkin kita ada masalah, misalnya sakit misalnya, ya bersyukurlah gitu ya. Dalam hal apa dulu ya begitu ya. Kadang-kadang kita sering latah gitu ya, atau gampang sekali untuk kita mengatakan mengucap syukur atau bersyukur. Tetapi apakah itu dalam hati kita? Kalau mungkin di mulut barangkali mungkin gampang, ya bersyukurlah begitu ya, atau mengucap syukurlah. Tetapi apakah dalam hati kita, apakah kehidupan kita seluruhnya menyampaikan hal itu, ya mengucap syukurlah. Kalau itu dalam keadaan yang misalnya menyusahkan kita atau dalam hal yang tidak kita senang misalnya begitu. Ya tidak mungkinlah orang, ya kata bersyukur ini kan sama aja ya senang begitu ya. Oh saya senang sekali saya sakit, saya senang sekali saya bangkrut, saya senang sekali usaha saya tidak sukses, saya senang sekali, ya, itu kurang lebih ya pengertiannya bersyukur itu. Adakah ya seperti itu ya di dalam kehidupan kita seperti itu? Nah, bagi orang-orang yang tidak paham betul tentang kata bersyukurlah ini atau mengucap syukurlah ini, ya boleh-boleh saja mungkin mereka mengatakan ya bersyukurlah gitu ya. Tapi saya katakan tadi, apakah itu betul-betul dari keseluruhan jiwa raga kita untuk mengungkapkan itu? Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, karena dalam segala hal ini kan berhubungan dengan baik atau tidak baik, susah atau senang, itu yang dimaksudkan dalam segala hal. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, disebutkan dalam pembacaan tadi dalam 1 Tesalonika, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan menghendakinya, dan itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Jika kita mengatakan atau berkata dengan kesungguhan hati kita, bukan hanya di bibir saja ya, bukan latah saja, tapi betul-betul itu kalau ada masalah yang menimpa kita, kita mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki Allah, bayangkan itu. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, sekali lagi, coba kita berpikir secara logika begitu ya. Apakah mungkin ya dalam keadaan susah kita bersyukur? Kita dalam keadaan kesulitan kita bersyukur. Orang-orang dunia tidak akan berkata seperti itu. Kalau ada masalah, kalau ada musibah, mereka mengatakan itu ya takdir begitu, paling kurang mereka berkata seperti itu. Atau itu azab begitu ya, kadang-kadang lebih parah lagi itu ya.
Ya, itu kutukan begitu ya kalau mereka mengalami sesuatu yang susah atau musibah atau apa saja gitu. Jadi mereka tidak merasakan atau berkata bersyukur. Kalau kita kan firman Tuhan katakan bersyukur atau mengucap syukurlah dalam segala hal ya. Dalam segala hal. Saya katakan tadi ini berbicara tentang situasi dan kondisi dan suasana baik atau tidak baik begitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan itulah yang dikehendaki Allah bagi kita ya di dalam Yesus Kristus. Jadi kita harus melakukannya. Secara manusia memang berat. Secara manusia pasti kita katakan sangat mustahil untuk saya mengatakan hal itu. Tetapi Allah yang menghendakinya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kita melihat menghubungkannya dengan Roma tadi, saya baca tadi. Ya, dalam Roma tadi memberitahukan kepada kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus. Jadi Allah turut bekerja bersama dalam segala sesuatu ya. Artinya dalam segala hal. Artinya begini, kalau kita mengalami sesuatu, tadi saya panjang ceritakan atau menjelaskan tentang segala hal itu ialah itu masalah situasi, kondisi baik atau tidak baik. Dan dalam Roma ini tadi yang kita baru baca tadi disebutkan bahwa kita tahu bahwa sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal. Apa artinya ini? Artinya ialah bahwa dalam segala hal itu, bersyukur dalam segala hal itu, segala sesuatu yang terjadi baik atau tidak baik dalam kehidupan kita itu, kita harus paham dari aspek Allah bahwa Allah hadir di sana. Ini penting sekali ya, kita tanda stabilo dia kalau kita di kertas ya, atau tanda petik ya. Allah sedang hadir di sana, baik atau tidak baik. Ini persoalannya, ini kelebihannya kalau dibandingkan dengan orang yang tidak percaya Yesus. Orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang saya katakan tadi, wah itu azab lah segala macam itu. Itulah kutukan lah segala macam itu. Tapi bagi kita saudara-saudara, kita harus memahami dari aspek Allah bahwa Allah turut bekerja bersama. Artinya Allah hadir di dalam situasi apapun ya. Dalam situasi apapun saudara. Coba kita membayangkan ya. Ada dua kali murid-murid Yesus menyeberang danau. Satu kali Yesus ada bersama dengan mereka. Artinya Yesus hadir. Disebutkan Yesus tidur di sebuah tilam di buritan di kapal atau di perahu mereka yang mereka tumpang itu ya. Itu satu peristiwa. Suatu peristiwa lain, ketika Yesus menyuruh murid-murid duluan menyeberang danau, Yesus balik belakang dan dia naik ke bukit, saudara. Artinya dia tidak hadir secara jasmani dalam peristiwa ketika angin sakal itu turun dan hampir membuat karam perahu mereka. Jadi artinya bahwa kalau kita perhatikan, di satu sisi Yesus hadir dalam perahu, di satu sisi Yesus tidak ada dalam perahu. Tapi kita harus ingat siapa sebenarnya dia, ya. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia maha hadir, saudara ya. Dia maha hadir ya. Yesus yang kita sembah itu ialah Allah yang menjelma menjadi manusia, ya. Dia hadir dalam segala hal. Oleh karena itu penulis baik Tesalonika dan Roma ini yaitu Rasul Paulus, dia yakin benar bahwa dalam segala hal itu ada kehadiran Allah di situ. Itu sebabnya kita mengucap syukur. Nah, kita lanjut. Kenapa kita harus mengucap syukur? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam segala hal itu
ada maknanya untuk kita, ada artinya untuk kita, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, saudara. Allah hadir di situ. Dia sedang mengontrol, mengendalikan kita. Nah, coba kita berpikir. Jangan kita berpikir bahwa dalam keadaan senang, wah, saya sudah senang. Ya, begitu ya. Titik. Tanpa kita berkata bahwa Allah hadir. Hati-hati, saudara. Justru dalam keadaan senang itulah cobaan itu akan hebat untuk menjatuhkan iman kita, saudara. Ada satu ilustrasi, saya pernah sampaikan itu. Satu kali ada satu, ini maaf saya sebutkan, ada monyet ya. Kalau monyet itu kalau malam mereka pergi memanjat pohon paling tinggi, saudara. Dia mencari atau tidur di pucuk pohon di atas itu. Karena mereka kan takut dari binatang-binatang predator itu ya. Seperti harimau dan sebagainya ya, ular dan sebagainya. Mereka naik dan ada cerita, satu monyet ini naik dia sampai di puncak sana. Nah, di sana dia sepikir merasa aman begitu. Dia merasa aman dan kemudian dia peluk dahan itu dan kemudian dia tertidur, saudara. Angin sepoi-sepoi meniup dan kemudian menambah nyenyaknya tidur ya. Kalau kita katakan tidurnya tanek sekali gitu ya. Ya, tidur sekali. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia sudah sangat lelah sekali, sangat lelap sekali, dia terlepas tangannya dari genggamannya, dari dahan itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Dia jatuh. Satu ilustrasi yang sederhana, saya sampaikan pelajaran rohaninya untuk kita, ialah ketika kita terlena dalam keenakan kita, dalam segala hal apapun, dalam kedudukan kita, dalam pelayanan kita, dalam studi kita, secara harta bukan dan sebagainya. Kadang-kadang kita terlelap dan kita tidak ingat lagi Tuhan, saudara ya. Kita tidak tahu bahwa Allah sedang bekerja. Karena dia tahu bahwa ketika kita sedang dalam keadaan yang senang tadi, itu sangat rawan, sangat riskan sekali. Jangan kita pikir bahwa nanti Allah hadir ketika saya dalam keadaan susah ya, kemudian saya berdoa gitu ya, dan kemudian waktu saya tidak kalau saya sedang dalam keadaan senang saya tidak berdoa, saya aman. Oh no, saudara, tidak. Kita tetap hidup stabil, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah. Kita harus yakin bahwa Allah sedang hadir di sana ya. Jangan pula kita mengatakan ketika kita dalam keadaan susah, wah, Allah tidak hadir di sana. Ah, ini juga sudah salah juga ini, ya. Ketika kita berpikir bahwa saya ditinggalkan oleh Tuhan, barangkali mungkin kita seperti pengalaman Ayub tadi beberapa waktu yang lalu diceritakan oleh ibu dalam renungannya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus. Jadi prinsip yang harus kita pegang di sini adalah baik dalam keadaan senang, jangan juga terlena, ya. Jangan lupa Tuhan. Hati-hati. Di situ kita gampang sekali. Saudara bayangkan, coba misalnya kalau saudara jalan berdiri duduk di atas uang. Ini seumpamakannya. Itu tergoda, saudara ya. Tergoda kita untuk mengambil selembar uang. Ya, kalau ini seandainya begitu ya. Atau begini. Kalau kita banyak uang misalnya ya. Kita ya memiliki pikiran yang macam-macam, beli ini, beli itu, dan bisa buat ini dan buat itu, dan kadang-kadang kita beli sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, ya malah yang merusak tubuh kita, yang melanggar kerohanian kita. Itu sering terjadi, saudara. Makanya jangan kita bangga tanpa kita tahu bahwa Allah sedang hadir. Dan sebaliknya saya katakan tadi, jangan pula kita mengatakan bahwa ketika kita dalam keadaan susah, wah, Allah tidak hadir begitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan kita Roma pasal 8 ayat 28 tadi sebutkan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, ya.
Jadi tidak ada sesuatu itu untuk mendatangkan kesusahan, saudara. Jadi semua untuk

kebaikan kita, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, baik dalam keadaan kelebihan, baik dalam keadaan kekurangan. Allah turut bekerja bersama, saudara. Jadi dia menghendaki itu demi kebaikan kita, ya. Kita yang dikasihnya, katanya, disebutkan sudah anak-anak Allah ini, katakan begitu, ya. Kita yang sudah percaya Yesus ini, kita memang diizinkan untuk mengalami dua situasi, susah, senang, senang, susah, supaya kita dibentuk lebih lagi, ya. Jadi itu yang dikehendaki Allah, supaya kita lebih lagi, ya. Itu yang direncanakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulan untuk kita sekarang adalah dari bersyukur atau mengucap syukur dalam segala hal. Jadi apapun pengalaman kita, apapun masalah kita, marilah kita bersyukur, ya, seperti itu, ya. Seperti umpama, kalau tidak salah Pak Gembala pernah cerita juga itu ilustrasi, dan juga saya pernah cerita itu. Suatu saat, saudara, ada pelayaran, ada orang Indonesia, mereka di situ kan masing-masing punya keyakinan begitu, ya. Dan dakodanya bilang, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Saya pikir seperti Yunus gitu, ya, dibuang gitu, ya. Tapi ini cerita lain, ini cerita nyata nih, saudara. Jadi kemudian mereka berdoa, tidak dijawab oleh Tuhan, saudara. Tidak jawab, ya, tidak dijawab. Nah, ini orang Kristen nih, saudara. Dia lihat satu perkataan dalam Tesalonika tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Pada saat itu, saudara, dia berkata, bersyukur Tuhan. Tuhan izinkan kami mengalami cobaan ini. Dan pada saat dia berkata itu, kemudian angin reda sekali, saudara. Artinya begini, bukan artinya dalam keadaan susah itu mendatangkan itu sudah baik gitu, tapi maksudnya mereka menang atas kuasa gelap itu loh. Ya, mereka menang atas cobaan itu. Jadi mereka bersyukur. Mereka tahu bahwa Allah sedang hadir dalam perjalanan itu. Jadi ini cerita nyata, saudara. Saya ingat itu ada satu anak buah kapal. Kami waktu itu di Kuningan, di tempat Pak Arjono, dekat pelabuhan itu kan ada satu anak Batak itu. Dia cerita itu begitu. Dia ngomong begitu. Ini kesaksian nyata, saudara. Dia bersyukur, saudara. Jadi pada saat itulah Tuhan meredakan badai itu, karena itu badai itu kan badai waktu itu ada musim salju, ya. Jadi ada musim salju, ada badai salju dan angin dan sebagainya, itu kan susah sekali itu, tidak seperti badai biasanya di laut yang biasanya. Jadi ada campur es, campur salju, saudara, bayangkan tuh. Jadi membuat mereka setengah mati, tapi puji Tuhan mereka ditolong oleh Tuhan karena kata bersyukurlah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati, apa pengalamanmu? Sekarang katakan bersyukurlah. Susah, senang, sebut bersyukur. Bukan sekedar latah lo, ya. Ini dari dalam hati kita. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi dalam kehidupan saya. Kita belajar dari Ayub kan? Itu udah panjang lebar, itu satu khotbah lagi. Kiranya Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.

dalam renungan ini. Mohon kiranya Tuhan memberkati sehingga kami paham Allah turut bekerja bersama dalam segala hal. Oleh karena itu, kami pun mengucap syukur dalam segala hal. Terpujilah namamu Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan hadir dalam kehidupan kami, dalam masalah kami. Dan oleh karena itu kami berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, dan kami yakin Tuhan berkati Bapak Ibu yang sedang mendengar renungan ini, dan mereka pun diberkati, ditolong oleh Tuhan apapun masalah yang sedang mereka menghadapi. Orang sudah memvonis, wah, suatu hal yang tidak mungkin, tetapi Tuhan kami adalah Tuhan di atas segala masalah, Tuhan di atas segala persoalan kami. Oleh karena itu, memberkatilah kami sekalian, berkati jemaatmu, berkati saudara kami yang mendengar renungan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Demikianlah Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, renungan untuk kita, kiranya Tuhan berkati. Shalom, amin.

96.5 FM itu sahabat Anda yang kami pancar luaskan dari Jalan Mugasela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Selamat siang sahabat Iktus. Saatnya menemani istirahat siang, kami sudah siapkan serangkaian lagu-lagu terpilih yang bisa menemani kita hingga pukul 13 nanti. Dari studio kami ucapkan selamat menikmati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Tari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

7 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya. September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim Nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3.

masih bersama kami di 96.5 FM di Info Etalase di kesempatan siang hari ini. Kami sampaikan buat sahabat-sahabat Iktus yang belum bisa mengikuti ibadah secara langsung di gereja karena suatu dan lain hal, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air setiap hari Minggu pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi dilayani oleh GKI Karangsaru. Untuk sore hari pukul 18 hingga pukul 19 atau pukul 7 malam bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, dilayani gereja stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikuti secara on air baik melalui radio secara streaming ya di www.iktusfm.com atau sahabat bisa googling Radio Iktus ya, bisa dicari atau melalui aplikasi Radio Garden. Nah, sahabat, Anda bisa bergabung bersama kami untuk beribadah dari rumah saja. Nah, bagi sahabat Iktus yang mungkin baru stay tune, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga Anda terhibur dengan serangkaian lagu-lagu indah yang kami hadirkan di suasana siang hari ini.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

sahabat Iktus. Selamat siang buat semua sahabat yang masih stay tune bersama kami di 96.5 FM menemani istirahat siang Anda. Bagaimana dengan aktivitasnya hari ini? Apakah cukup melelahkan ya? Di suasana yang cukup panas hari ini, semoga kehadiran lagu-lagu yang baru saja kita simak bisa menemani di kala rehat sejenak di siang hari ini. Dan mohon sejenak perhatiannya, ada beberapa info untuk sahabat Iktus. Buat Anda yang ingin meeting bersama seluruh rekan kerja dengan suasana yang berbeda, tidak usah jauh-jauh keluar kota Semarang. Tidak usah jauh-jauh keluar kota Semarang, cukup 1 jam aja dari Semarang langsung ke Susan Spa and Resort Bandungan. Di sini sahabat Iktus bisa dapat paket meeting plus refreshing terbaik. Di sini sahabat Iktus bisa mendapatkan paket meeting plus refreshing terbaik. Ruang meetingnya nyaman, kapasitas 10-400 orang dengan view gunung dan udara yang segar. Jadi dijamin ide-ide cemerlang langsung nongol ya. Ada juga soft outbound-nya, games-nya seru tapi juga santai. Buat team building ada free senam otak biar otak encer, kerjaan lancar. Habis meeting tinggal nyantai di kolam air hangat dan jacuzzi. Jadi benar-benar refreshing ya sambil meeting. Sekarang lagi ada diskon sahabat Iktus, diskon up to 17% untuk semua paket meeting. Tapi buruan aja ya, karena promonya cuma hanya sampai akhir September 2026 saja. Nah, segera wujudkan meeting produktif dan refreshing di Susan Spa and Resort Bandungan. Untuk reservasi sekarang Anda bisa hubungi 0819-1871-1766, 0819-1871-1766.

Dan informasi berikutnya untuk sahabat-sahabat Iktus juga, kami mengajak sahabat untuk peduli bersama YKK, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Nah sahabat, yuk ikutan aksi Rp10.000 saja. Dengan partisipasi Rp10.000 aja, sahabat Iktus bisa mendukung operasional rumah kita, kemudian sekolah gratis Sekolahku, program sosialisasi dan edukasi, bantuan pengobatan yang belum tercover BPJS, serta pendampingan psikologi bagi anak-anak dan orang tua pejuang kanker Indonesia. Donasikan aksi Rp10.000 ke rekening BNI 7773030999. Rekening BNI 7773030999 atas nama Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Atau hubungi WhatsApp 0851 7331 5779, WhatsApp 0831 7331 5779.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama. 6.5 FM, Iktus sahabat Anda.

dengerin dari kes lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

kasih di info etalase bagi sahabat Iktus yang membutuhkan beberapa produk yang kami infokan melalui Radio Iktus seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Tersedia di Radio Iktus dalam kemasan besar maupun kecil, cukup dioleskan di bagian yang sakit. Anda bisa memesannya melalui Radio Iktus. Kemudian juga tersedia obat gosok Wong Feng Hung. Ada beberapa kemasan sahabat Iktus, ini ramuan dari China. Kemasan yang besar, kemudian ada yang tanggung dan kecil. Tersedia juga khusus untuk anak-anak. Silakan Anda bisa memesan di Radio Iktus untuk obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian juga ada Alkitab.

tas Alkitab, Alkitab untuk lansia maupun untuk wedding, dan Alkitab terjemahan baru bisa dibeli di Radio Ictus pada jam kerja. Tersedia juga air minum Moses galon dan juga yang lainnya Anda bisa memesan. Kemudian ada juga BioL, penguras WC tanpa sedot. Hubungi WhatsApp Ictus di 081-745-0596. Atau sahabat membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara-acara Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan-karyawati, maupun juga informasi pendidikan, atau mungkin sahabat membutuhkan talk show berkenaan program Anda, Anda bisa menghubungi Radio Ictus dan kami siap membantu Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook.

0: Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan kayak aku ini loh, radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi, ya, luar biasa sahabat itu. Ya, masih bersama dengan Ragil, senang sekali menemani sahabat itu di program Happy Oriental Time Tong Fang Pal Sekuang, ya. Satu acara yang menghadirkan happy-happy untuk kita semuanya. Baik sahabat itu, sebelum kita happy-happy ya lagi, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu. Saya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: sabar, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itu, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Pak, Pak, mandinya cepat sedikit. Jangan boros air. Antar ibu ke pasar loh.
4: Bu. Orang baru menikmati mandi pagi loh, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
3: Loh Pak, kok enggak pakai helm toh? Harus pakai helm.
4: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
3: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik. Itu demi keselamatan kita loh Pak.
0: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

terus ya, 2 jam bersama dengan Ragil, happy-happy terus ya. Tadi mendengarkan lagu-lagu yang Ragil putarkan ya, tentu saja harapan Ragil lagunya menyenangkan buat kita semuanya, seperti itu sih ya. Baik, seperti itu sih ya, kalau tadi kita dengarkan lagu tentang cinta, wow, pasti menyenangkan ya. Tapi juga ada lagu tentang harapan ya. Lagu Mandarin itu banyak sekali pilihannya ya, ada juga yang tentang harapan, ada juga tentang cinta. Ya ada, itu lagu mungkin sahabat itu kalau pernah mendengar ya, lagunya seperti ini. Wo me wang ji ni wang ji wo, lian ming ce ni to suo chuo. Iya, itu lagunya judulnya Ni ce mo suo, yang artinya kau mengapa. Kau mengapa? Mengatakan kau mengapa itu kita teringat bahwa ada satu harapan ya, harapan ya, harapan yang diharapkan bisa jadi realita ya. Nietzsche masuk kau mengapa. Namun lagu ini menggambarkan tentang ya seorang yang menunggu ya, menunggu airnya datang lai ya, tapi ternyata pulai tidak datang ya, dia tunggu ya sehari itien altien santien ya, ya sampai sanpeliu seutien ditunggu setahun nggak datang-datang ya. Ha, ternyata si airnya, airin atau mungkin masih baru kenalan ya, kita nggak tahu juga sih. Tapi di situ ternyata mereka nggak datang. Seperti apa sih yang dirasakan ya? Pasti sedih banget ya, harapannya pudar. Wah, harapan punah ya, harapan punah. Tapi seperti itu sih ya, kita tidak boleh berputus asa. Kalaupun satu gak hadir ya, dan mereka sudah gak mau datang, ya sudah, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berikan saya airen yang baik, airen yang perhatian ya kan, mintanya sama Tuhan yang lengkap ya, yang baik-baik. Jadi nanti pun kita akan bisa ketemu dengan orang yang baik, lebih baik bahkan dari yang dihadapkan dulu ya, buat sahabat itu. Baik sahabat itu, sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan lagu-lagu ya buat sahabat itu. Masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Tetap stay tune sahabat itu ya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masuk.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPR.
1: Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dan prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan

Syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline kami di 0811-2999-171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

dalam. Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang, sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim Nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3. Tuhan Yesus

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan paracetamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat Idus, ya senang banget ya. Jadi kalau kita bercerita tentang pengharapan, ya paling indah tuh berpengharapan pada Tuhan. Ya kalau dengan manusia itu biasanya kuciwa, biasanya kuciwa ya, karena manusia itu kan berubah-ubah ya. Hari ini yes, besok nggak jadi ya, karena mungkin sakit atau mungkin ada masalah atau banyak sekali permasalahan kehidupan ini ya. Tapi yang jelas buat sahabat itu, berikan yang terbaik buat partner Anda ya. Oke sahabat itu, senang banget ya kalau kita bercerita tentang lagu-lagu ya. Tadi Rakil udah berikan dikit lagunya di Cemoswa ya. Menunggu harapan-harapan yang yang tidak pasti. Tapi harapan yang pasti itu dari Tuhan. Ya Tuhan itu akan memberikan harapan yang pasti. Bahkan ya harapan itu memberikan lebih daripada yang kita minta sampai itu ya. Kalau Anda minta Pak Tuhan, bersungguh-sungguh berdoa ya, dan Tuhan akan memberikan yang terindah buat sahabat-sahabat semuanya. Oke sahabat itu ya, sebelum kita berbincang-bincang lagi ya, kita dengarkan lagu-lagu ya, karena kalau mendengar lagu itu enak banget ya. Jadi kita bisa teringat masa lalu ya. Teringat akan suatu waktu, yaitu lagu-lagu Teti Kadir kalau gak salah ya. Jadi lagunya itu banyak sekali. Itu lagu Indonesia ya. Kalau lagu dari Teresia Teng, Tien Mimi Ni Xiao Te Tien Mimi, ya kan. Jadi lagu ini lagu yang ceria ya. Oke sampai itu, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan dengarkan pariwara yang akan lewat. Jadi jangan mau menatap di 96.5 FM, ini sobat Anda.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, Bung, agar lebih enak badannya, tidak kram lagi, dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah, dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819 0190 5858.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Ya, ya.
1: Eh, terus kan Bapak? Bu, Bu. Wah, panjenengku makin pinter ngoceh lho, Bu.
2: Alah, lha wis saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Para calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga

5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook.

0: jadul-jadulnya. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang tidak sepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Mau ada apa toh, Cuk? Kok repot banget?
1: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M plus.
0: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M plus? Piye toh iki?
1: Aduh, Nenek ini. 3M plus itu cara memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali, menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain, mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh centik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan centik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
0: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Jam siji awan ngerungoke Iktus. Ah,
4: loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin Tembang Kenangan itu loh, yang malam.
3: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Di saatnya lah lagu Jawa ngelara suara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
5: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarina. Mantap.
4: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
3: Acara Song for Joy, enak tau saiki, tuanek.

Ah, kalau tadi Ragil juga sudah cerita tentang lagu Tian Mimi seperti itu sih ya. Itu lagunya tuh menyenangkan, dia manis madu kalau dia manis ya. Dimana kalau kita merasakan itu pasti sukacita ya. Dan lagu Mandang menyatakan tentang satu kebahagiaan ya, ada jumpa senyum. Senyum itu ibadah ya seperti itu sih ya, dimana kalau kita memberikan senyum yang indah kepada orang lain akan merasakan bahagianya, indahnya saat ini. Wow, keren banget ya kalau Anda bisa melayani dengan memberikan senyum. Dan tentu saja kehidupan itu memang harus saling ya, tidak bisa hanya satu arah. Kalau saling itu memberikan senyum, memberikan sukacita, memberikan layanan, itu yang menjadikan kita senang ya seperti itu sih ya. Jadi lagu-lagu Mandarin itu banyak

sekali, yang ceria seperti itu sih, bukan saja tadi pengharam ceria. Jadi banyak sekali ya dari lagu-lagu itu menceritakan tentang kehidupan kita semuanya seperti itu sih ya. Ada yang tentang cinta, kalaupun mengatakan cinta di lagu Mandarin itu mengatakan, oh aku jatuh cinta sampai 10.000 tahun. Padahal umur manusia itu kan gak sampai 10.000 ya. Tapi dia mengungkapkan bahwa cintaku itu seumur hidup untukmu. Ya sampai nanti pun di alam baka tetap aku mencintaimu. Aini Iwanien ya. Aini Iwanien. Ya itu lagunya dari Lito Hoa ya. Oke sahabat itu sedih. Happy Rental Time ini ya. Baik sahabat itu ya. Nanti kita dengarkan lagi ya lagu-lagu yang akan hadir bersama itu. Jadi tetap stay tune di 96.5 FM ini sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: dan pegel semua. Asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
1: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
0: Minyak kan buat masak to, Bu? Kok dioleske ki piye?
1: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi
1: segera bawalah ke dokter atau rumah sakit terdekat jika putra-putri Bapak Ibu mengalami muntah terus atau tidak mau makan maupun minum. Berikutnya, terjadi kejang atau putra-putri Bapak Ibu mengalami penurunan kesadaran. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu, sana?
0: Ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Bukan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
3: Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

tapi itu karena ini waktu sudah sore dan di sore hari ini Rakil berpamitan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semuanya mendengarkan, dan tentu saja harapan Rakil semuanya bahagia, semuanya sukacita, dan semuanya tetap diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa di hari depan. Ciao, ciao, ciao.

Pendengar yang dikasih Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Muliakan Tuhan dengan Kekayaan yang berdasarkan Matius 19 ayat 23 sampai 30. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Matius 19 ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus memberi pernyataan bahwa sukar bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa sukar bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Orang kaya cenderung mencintai hartanya dan sulit untuk merelakannya. Padahal itulah syarat masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena sulitnya orang kaya merelakan hartanya, Yesus membandingkannya dengan gambaran bahwa lebih mudah bagi unta untuk masuk melalui lubang jarum. Kita melihat dari kehidupan Yesus bahwa ia memperhatikan orang-orang yang tersisih dan orang miskin. Yesus tidak mengumpulkan kekayaan bagi dirinya sendiri, sebaliknya Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika seseorang memiliki banyak kekayaan, ia cenderung menggunakannya untuk dirinya sendiri. Ia bisa menjadi pribadi yang sulit berbagi. Terkadang ketika Tuhan memberikan banyak berkat kepada kita, kita justru menjadi semakin perhitungan dalam membagikannya. Ketika kita sibuk menghitung-hitung demi kenyamanan diri sendiri, kita sering lupa untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Semakin banyak harta yang bagi anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberapapun harta yang Tuhan percayakan kepada kita, gunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Refleksi hari ini mengatakan jangan menimbun kekayaan, jadilah berkat.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812 8188 9191. Tuhan memberkati saudara.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Sambadiktus, selamat berjumpa kembali di acara Warta Mimbar untuk edisi hari ini, di mana kami akan sampaikan beberapa hingga pukul 16. Tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Yul.
1: Eh, terukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuvan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan, pak.
3: Betul, bu. Klinik Yuvan Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya, melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
4: Klinik Pratama Yehova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang, melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
5: Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati.

kita, kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Sahabat Iktus, untuk warta mimbar yang pertama kami sampaikan, di kesempatan kali ini kami mengundang sahabat Iktus untuk bergabung dalam ibadah minggu melalui on air melalui 96.5 FM yang dilayani beberapa gereja di kota Semarang. Untuk setiap hari minggu mulai pukul 9 pagi akan dilayani oleh GKI Karangsaru. Ibadah minggu sore hari pada pukul 6 sore melalui on air 96.5 FM akan dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan ibadah minggu pukul 19 atau pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin. Nah sahabat, selamat mengikuti ibadah minggu melalui Radio Iktus ya, 96.5 FM.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 085-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819 1971 1765.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong dengan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Sahabat Iktus, kembali kami sampaikan untuk info Warta Mimbar edisi hari ini berkenaan ibadah Minggu 20 September 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GIA Jemaat Dr. Cipto yang ada di Jalan Dr. Cipto nomor 147 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Gunawan Susanto. Kebaktian ketiga pukul 11 siang dilayani Pendeta Wahyu Suprianto, dan kebaktian keempat pukul 5 sore dilayani Pendeta Nathanael Rabono. GKT Mataram Jalan MT Haryono nomor 512 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 sore dilayani Lose Yuyun Septiani. GKI Karangsaru Jalan Karangsaru nomor 2 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Evangelis Lim Hendra, dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 9 pagi. GKI Taman Majapahit Jalan Taman Majapahit EE 52 Semarang, kebaktian pukul 8.30 dilayani Pendeta Nathanael Iandra. GKI Peterongan Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 8.30 dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Krisnadi Putra. GKI PTRI Roti Hidup Komplek Diamon Anjas Moro, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yafet Adi Kurniawan. GBI Hosana Jalan Nia 1 nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Pendeta Hosea Edi Tiono. GBI Semarang Indah F1 nomor 8 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Muda Samuel Lloyd Prayitno. GSJA Antiokhia Jalan Medoho Raya nomor 60 Semarang, kebaktian pertama pukul 7.30 dan kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Pendeta Budiono. Gereja Stadion Jalan Kimangun Sarkoro nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 8.30 dilayani Pendeta Hermanto. Masih dilayani Pendeta Hermanto dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 7 malam. Gereja Stadion Cabang Plamongan, tempat ibadah SD Dian Wacana, Jalan Plamongan Indah 1 nomor 6 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Evangelis DS Ria Hulu. Sahabat itu, sebelum kami sampaikan info Warta Mimbar selanjutnya, kita akan simak terlebih dahulu lagu berikut ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant Jari, di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 21, atau melalui Instagram @BPRBatari.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650-14185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio dan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596.

0: Hizubers, ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
2: Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
2: Jadi ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Zoom, suara orang-orang muda. Dasyat men.
3: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM itu.

Batik Tus masih di Warta Mimbar untuk hari ini. Kembali kami sampaikan untuk ibadah Minggu 20 September 2026 dari beberapa gereja di Kota Semarang. Berikut ini dari GKMI 45 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Agus Susanto. GKMI Sola Gracia Jalan Sombok Lama nomor 56 sampai dengan 58 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi dan kebaktian ketiga pukul 6 sore dilayani Pendeta Yulianto. GKMI Gloria Patri Jalan Sumber Mas Raya nomor 29 sampai dengan 31 Semarang, kebaktian pukul 1 Petrus Agus W dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 6 sore. GKPB Terangkas Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pertama pukul 9 pagi dan kebaktian kedua pukul 11 siang dilayani Pendeta Adi Sutekno. Gereja Kemah Injili Eklesia Jalan Supriyadi nomor 12 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jones Lukas. GBT KAO Jemaat Ngesrep Jalan Profesor Sudarto 5

GBI Mugasem Semarang, kebaktian pukul 7 pagi, dilayani Pendeta Muda Yudhistira Dandi. GIA Tanah Mas Jalan Delta Mas Raya A16 Semarang, kebaktian pertama pukul 8 pagi, kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Yusuf Gunawan. GIA Pandian Lamper Jalan Pandian Lamper 4 nomor 14 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta IFCL. Sahabat, demikian tadi info warta mimbar untuk edisi Selamat Melayani di gereja Anda masing-masing. Tuhan memberkati.

Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim Nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3,

0: sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5.

kuat dulu setabuhmu. Coba pukul kanan dan kirinya. Katakan, monggo mas sami derek gusti, monggo mbak sami derek gusti. Ya, kanan kirinya coba ditepuk dulu bapak ibu saudaraku. Monggo mbak sami derek gusti. Sambil tepuk.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami. Dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412500. Datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu, kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Haduh.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM.

Hai Yud, jumpa kembali dalam acara YFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan pendeta Henricus Agus Raharjo dalam buku renungan Youth for Christ dengan judul Tuhan yang Menolong, yang diambil berdasarkan Mazmur pasal 146 bersama saya, Pendeta Alfian Dito Yuliatiki. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk mau memulai hari ataupun merenungkan hari ini dengan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami sehingga kami tidak hanya mendengar, tapi juga mau melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita pada hari ini adalah Mazmur pasal 146 ayat 5 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang menerima pertolongan dari Allah Yakub, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Film kartun Doraemon terkenal karena keunikan kisahnya. Ketika Nobita menghadapi permasalahan,

0: Doraemon, si kucing ajaib dari masa depan selalu menolongnya dengan alat-alat ajaib yang berasal dari kantongnya. Hal inilah yang membuat Nobita terus bergantung pada Doraemon yang selama ini membantunya. Namun ada kisah ketika kantong Doraemon yang berisi berbagai alat ajaib itu hilang. Kejadian ini membuat Doraemon dan Nobita cemas karena mereka tidak bisa mendapatkan alat ajaib yang selama ini menolong mereka. Pemazmur dalam bacaan kita juga mengalami hal itu, ia teringat akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pemazmur mengandalkan Tuhan sebagai penolong dalam setiap persoalan yang ia hadapi. Kesaksian pemazmur ini mengajak kita, para pendengarnya, untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi persoalan hidup. Ketika merasa tidak ada jalan keluar dari permasalahan, pemazmur mengingatkan bahwa Tuhan senantiasa hadir untuk menemani dan menolongnya dalam menghadapi setiap permasalahan. Yud, mungkin saat ini kita masih menghadapi ataupun memiliki permasalahan yang belum kita selesaikan. Atau di masa yang akan datang kita akan menghadapi persoalan yang berat yang membuat kita rasanya ingin menyerah. Dalam situasi tersebut, ingatlah bahwa Tuhan senantiasa hadir dan akan menolong pun. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di tengah segala pergumulan hidup yang kami rasakan, ajarkanlah kami Tuhan untuk mau bergantung Tuhan kepada setiap rencana dan kuasa-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak pernah menyerah, ajarkan kami untuk terus mau berjalan di tengah tantangan dan persoalan hidup. Kami yakin Engkau akan menyertai, kami yakin Engkau terus beserta dan berjalan bersama dengan kami. Inilah seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Hey Zoomers, zona orang-orang muda.

The station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom. Yeay. Apa kabarnya nih Zoomers dan sahabat Iktus dimanapun Anda berada ya? Mungkin ada yang belum tahu kalau sekarang lagi ada penutupan jalan nih di sekitar jalan Pandanaran menuju Simpang 5 karena sedang ada penutupan MTQ nasional ya. Seperti yang kita tahu bahwa satu minggu belakangan ini Kota Semarang menjadi tuan rumah dari MTQ Nasional 2026. Jadi panjalan sehingga ada pengalihan arus. Nah, di mana lihat pengalihan arus? Bisa dilihat di Instagram @disbudpar Kota Semarang ya. Dan juga di Instagramnya @kotasemarang. Karena di situ ada informasi mengenai pengalihan pengalihan arus. Jadi merek laptop ya, arus ya, okay. Nah, gimana nih kabarnya Zoomer semua di sore hari ini? Max Senti yang kembali lagi menyapa. Semoga dalam keadaan sehat, penuh sukacita yang daripada Tuhan ya. Atau ada yang lagi mau perjalanan menuju kemanapun ya. Malam minggu soalnya ya kan, weekend, happy weekend guys. Mungkin ada yang mau pergi, mau ke gereja nih, jadi malam mingguannya di gereja, ya puji Tuhan. Tapi ya, tolong hindari jalan Pandanaran dan juga Simpang 5, karena sedang ada penutupan jalan. Oke, hingga pukul 6:30 malam, Max Senti akan menemani Zoomer semua dalam segmentasi zona orang-orang muda. Tentunya buat Zoomers yang mau bergabung untuk titip salam maupun request lagu ya, boleh banget ya. Max Sen di sini bakal menyampaikan isi hati teman-teman semua, okay? Melalui WhatsApp kami di 0817450596, 0817450596. Nah, kalau mau yang langsung telepon studio gimana nih? Boleh banget ya. 024-83-13-611. Nanti maksudnya langsung sambungin ke pendengar semuanya. Tapi kalau misalnya rahasia...

sih ya. Ya jangan ditelepon ya, nanti semuanya bisa dengar. Atau mau titip salam buat penyiarnya mungkin. Oke ya, karena kan kadang-kadang kan kayak titip salam ya kak buat ini gitu ya. Nggak ada yang mau titip salam buat penyiarnya. Bercanda ya Zoomer semuanya. Oke, kita buka dulu dengan lagu pujian ya dari Citra Scholastica. Siapa yang nggak tahu Citra Scholastica sih? Juara satu Indonesia Idol pada zamannya ya dengan lagunya Tuhan Melihat Hati. Stay tune.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
4: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Oke, nah berhubung hari. Nah, Zoomers ada yang tahu gak sih MTQ itu singkatan dari apa ya? Jadi ini tidak spesifik. Tidak spesifik hanya kalangan orang muslim ya, saudara-saudara kita yang muslim yang mengikuti. Tetapi MTQ ini adalah, kemarin kata wakil gubernur ya, jadi ini adalah milik kita bersama. Karena sekolah katolik, swasta katolik gitu ya, itu juga merayakan gitu. Juga berada di pembukaan dan mereka ikut juga untuk meramaikan acara MTQ gitu ya. Nah mungkin Zoomers atau kita-kita nih yang belum tahu MTQ ini singkatan dari apa sih? Singkatan dari Musabaqah Tilawatil Quran atau festival atau kompetisi keagamaan Islam di Indonesia. Atau jadi membaca, menghafalkan istilahnya kompetisi rohani lah ya, kompetisi agama kayak gitu ya. Nah ini tuh Musabaqah Tilawatil Quran pastinya berasal dari bahasa Arab ya, artinya lomba atau kompetisi gitu ya. Untuk tujuannya adalah untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat Islam gitu ya terhadap Al-Quran dan mempererat persatuan umat beragama melalui nilai-nilai kitab suci Al-Quran. Pembukaan itu ramai banget ya, jadi kemarin minggu lalu hari Sabtu itu dibuka dengan pawai MTQ nasional. Jadi seluruh Indonesia naik truk-truk gede tuh yang dihias-hias ya kan ya. Kemudian di malam harinya itu ada yang dihadiri oleh seluruh sekolah SMP, SMA di Kota Semarang. Termasuk SMP swasta Katolik Domenico Savio juga ada di situ gitu. Jadi mereka juga melafalkan Mars MTQ gitu ya. Jadi tidak hanya terpatok pada satu agama tertentu, tetapi juga semuanya ikut merayakan. Seperti kemarin itu pesannya wakil gubernur ya kalau gak salah adalah MTQ ini milik kita bersama. Bukan hanya milik agama Islam, tapi milik kita bersama gitu. Dah kebetulan diadakannya di Kota Semarang, di mana Semarang ini juga merupakan kota toleransi ya. 5 kota toleransi tertinggi di Indonesia gitu. Jadi ya, hari ini penutupan teman-teman, ya makanya ada penutupan jalannya di sekitar Simpang 5, Pandanaran dan juga Ahmad Yani gitu ya. Oke, nah apa aja sih cabang lomba di MTQ gitu ya, yang mungkin masyarakat umum atau anak-anak sekolah nih, ada yang namanya lomba membaca Al-Quran ya, hafalan.

kan, lomba cerdas cermat, pidato. Seni menulis indah, ya karena kan Al-Quran pakai bahasa Arab ya. Dan juga menulis esai ilmiah, berbasis nilai-nilai Al-Quran. Oke, jadi kayak lomba-lomba keagamaan gitu ya. Nah, apakah hanya lomba aja yang ada di MTQ Kota Semarang? Enggak, jadi kalau misalnya Zoomers kayaknya sih udah penutupan ya. Harusnya sih ini udah terakhir gitu ya, besok udah gak ada gitu. Sebenarnya di Simpang 5 ada pameran UMKM ya, UMKM. Jadi kayak barang-barang dari seluruh kota di Indonesia ada di situ. Ada makanan-makanan unik ya, ada baju-baju unik gitu ya, ada semua di situ sebenarnya. Dan ada juga kalau misalnya teman-teman ke halte BRT gitu ya, sekitar itu tuh ada banyak yang jualan kaos-kaos MTQ, ya. Mungkin saudaranya tetangganya ada yang mau beli kan, kita gak tahu ya. Di CL itu juga ada kayak lukisan-lukisan berbahasa Arab gitu yang dijual gitu ya. Mungkin untuk meramaikan MTQ juga. Jadi ini merupakan sukacita bersama Zoomers. Gak cuma sukacita untuk orang yang lomba gitu ya, enggak gitu. Tapi juga sukacita kita bersama karena ada pameran UMKM. Jadi kita bisa ngeliat tuh produk-produk UMKM yang ada di seluruh Indonesia tuh apa aja kayak gitu. Nah, kayaknya harusnya hari ini masih ada ya. Terakhir banget nih. Sebelum nanti benar-benar ditutup dan besok mereka udah kembali ke daerah mereka masing-masing. Untuk Zoomer semua yang mau untuk datang nih ke penutupan MTQ boleh banget ya. Karena ini pastinya dibuka untuk masyarakat ya. Tapi kalau ramai orang ya maaf kiun nih. Namanya juga seluruh Indonesia kak. Gimana dong gak rame ya kan. Puji Tuhan kita seneng juga dong Kota Semarang berhasil menyukseskan acara besar ini ya. Yang skalanya udah nasional. Semoga Kota Semarang juga menjadi kota yang terus berkembang maju dan juga nanti banyak acara-acara yang berskala besar yang berpotensi untuk diadakan di Kota Semarang. Oke. Mungkin kita back to song again dengan Petra Sihombing ya, karena kebetulan belum ada yang request. Oh ya, untuk Zoomer semua ya, mohon maaf kalau misalnya tidak bisa menelpon lewat telepon kantor ataupun telepon studio, karena ini telepon studionya sedang diperbaiki gitu. Jadi kalau misalnya mau titip salam, request lagu atau apapun, boleh untuk menghubungi via WhatsApp aja. Maksin ulangi ya di 0817-450596. Oke. Yo, Maksin masih punya waktu sekitar 45 menit ke depan untuk bisa memutarkan lagu dan menitip salam. Dan bisa mengirimkan pesan dan salam Zoomer semua untuk siapapun. Oke. Kita back to song again dengan Petra Sihombing. Lagunya berjudul Pilih Saja Aku. Stay tune.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08, atau WhatsApp 0817450596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus

0: istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar.
1: Jangan panik memborong, tapi saling membantu.
2: Hati-hati ya, banyak berita hoax.
3: Jangan kebanyakan pegang-pegang muka.
4: Ini juga, Michi.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Oke, nah kita tadi udah bahas tentang acara MTQ yang hari ini resmi ditutup ya. Nah, buat warga Kota Semarang yang mau untuk datang ke Simpang 5, gak tahu ya ini 6:30 masih ada apa enggak ya. Mungkin masih ada ya pamerannya, mungkin terakhir gitu ya, karena ini malam minggu gitu ya. Boleh untuk ngeliat UMKM-UMKM yang ada di Simpang 5 gitu ya. Oke, tak terasa kita hampir 1,5 jam membersamai ya. Untuk Zoomer semuanya, tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih sudah mendengarkan Zona Orang-Orang Muda. Zona Orang-Orang Muda akan selalu hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 5 hingga 6:30 malam. Bersama dengan kami penyiar yang akan selalu setia untuk menemani setiap jam 5 sampai 6:30 malam ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dan kata ya. Tetap jaga keselamatan yang mau pergi kemanapun. Dan besok kita ke gereja. Jangan lupa gereja ya Zoomers ya. Shalom, Tuhan memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, teman, yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Setiap orang merindukan kedatangan Tuhan. Setiap orang merindukan panggilan Tuhan. Adapun istilah kedatangan Tuhan ini, dari panggilan Tuhan ini, memiliki beberapa arti. Misalnya memiliki arti masa datang, bahwa Tuhan akan datang untuk apa? Menghakimi bumi, untuk mengakhiri bumi ini, untuk mengadili setiap orang. Tetapi juga Tuhan bisa datang, Tuhan juga bisa memanggil dalam arti kata secara pribadi, yaitu Tuhan datang untuk membawa kita. Artinya orang itu sudah dipanggil Tuhan, ya kan? Banyak orang berkata, wah, dia sudah dipanggil Tuhan. Itu bukan berarti melayani Tuhan, bukan. Sudah dipanggil Tuhan itu artinya sudah meninggal, ya kan? Tuhan sudah datang dalam hidupnya, bawa dia pulang kembali ke rumah Bapa di sorga, ya kan? Tetapi juga sebagai jawaban doa, misalnya Tuhan sudah datang, Tuhan sudah memanggil untuk apa? Mengerjakan mujizat buat hidup kita. Namun tetap di balik semua, baik masa datang, baik secara pribadi maupun sebagai jawaban doa, yang paling penting yang tidak boleh kita abaikan adalah mempersiapkan diri untuk kedatangannya kembali untuk menghakimi bumi. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang mau memuji Tuhan, orang boleh mengutuk Tuhan, orang boleh menyembah Tuhan, dan orang boleh memaki-maki Tuhan. Tetapi saya mau beritahu, orang tidak bisa memungkiri sebuah keadaan, bahwa Yesus adalah Imam Mahdi, Yesus yang akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Orang mau merusak gereja, orang mau bunuh pendeta, tetapi saudaraku, setiap orang, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, akan berdiri di hadapan Kristus Yesus Tuhan sebagai Imam Mahdi, dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas memang tentang kedatangan Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bicara tentang kedatangan Tuhan, ada dua hal yang paling penting tentang kedatangannya, kata Alkitab. Yang pertama, dia akan datang kembali seperti pencuri. Tetapi dalam bagian

0: lain. Dalam Alkitab juga dikatakan bahwa dia akan datang kembali sebagai mempelai laki-laki yang akan menjemput mempelai wanita. Sebagian kita akan mempertanyakan, loh kenapa Kristus datang dengan dua cara yang berbeda? Persoalannya bukan dia datang dengan dua cara yang berbeda, tetapi dia datang untuk menjemput dua kelompok masyarakat yang berbeda. Ada orang-orang yang kedatangan Kristus itu berakibat yang fatal buat hidup mereka. Kenapa? Karena mereka tidak duga-duga, karena mereka tidak sangka-sangka. Nah, itu sebabnya Kristus datang dan berkata, aku datang seperti pencuri. Tetapi buat kita yang menantikan Kristus, buat kita yang sudah mengerti kebenaran, maka kedatangannya menjadi sebuah sorak-sorai kemenangan. Kedatangannya justru mendatangkan suasana pesta sukacita yang dalam, sehingga Kristus berkata, aku datang sebagai mempelai laki-laki yang akan menjemput gerejaku sebagai mempelai Kristus. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang kedatangan Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari Zakaria pasal 14. Zakaria pasal 14 mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Zakaria 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam, dan malam pun menjadi siang. Perhatikan ayat yang kelima bagian terakhir. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berarti Alkitab jelas berkata akan datang masa kesusahan, dan akan ada datang masa di mana orang panik dan bingung. Lalu Alkitab berkata, aku Tuhan akan menjejakkan kakiku di Bukit Zaitun. Artinya apa? Alkitab sedang menggambarkan bahwa sentral dunia di satu zaman nanti akan kembali ke Timur Tengah. Sentral dunia akan kembali ke Yerusalem, di mana orang akan terpecah menjadi dua, yang pro Yerusalem dengan yang anti Yerusalem. Artinya yang pro bangsa umat Allah dengan menjadi orang-orang yang anti akan bangsa umat Allah. Itu sebabnya Alkitab berkata akan menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus dan orang-orang yang anti Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dunia hari-hari ini, karena itu semakin dekat. Saudara baca koran, hari-hari pasti ada berita tentang Israel. Saudara baca koran, saudara lihat, pasti ada berita tentang persoalan konflik Israel dan Palestina. Saudara nonton televisi, saudara lihat berita, kembali hal yang sama dibicarakan, persoalan antara Israel dan Palestina. Dan dunia semakin tegas untuk memilih. Kita lihat gejala-gejala teroris yang ada. Ketika teroris diwawancara, kenapa engkau bom bunuh diri, kenapa engkau buat tindakan-tindakan terorisme, mereka berkata, kami sakit hati karena perbuatan Israel terhadap Palestina. Jadi sudah lihat banyak persoalan dunia hari-hari ini, mau tidak mau akhirnya tersedot perhatiannya kepada Israel dan Palestina. Alkitab sudah bilang masa itu akan terjadi. Dan ketika masa itu terjadi, akan ada banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi. Dan Alkitab sudah membuktikan tingkat terorisme hari ini membuat semua manusia sedang sibuk untuk memerangi terorisme. Saudara yang kasih dalam Tuhan, buat kita mungkin ini hal yang baru, buat kita mungkin ini hal yang mengejutkan, tapi kalau kita baca dalam Alkitab, semuanya sudah terjadi, semuanya sudah dinyatakan terlebih dahulu. Pertanyaannya, bagaimana kita mempersiapkan kedatangannya? Yang pertama, kita tetap harus hidup dalam iman, karena Alkitab berkata, jika anak manusia datang kembali masihkah dijumpai iman. Orang-orang yang gak hidup dalam iman hari-hari khawatir melihat gejala bom bunuh diri, melihat gerakan-gerakan terorisme, melihat kekerasan-kekerasan yang ada di muka bumi, akhirnya bisa stres sendiri, akhirnya bisa terpengaruh, akhirnya bisa panik sendiri. Tetapi orang-orang yang hidup dalam iman, dia tenang, karena dia tahu 1000 boleh rebah di sisi kirinya, 10.000 boleh rebah di sisi kanannya, tapi itu tidak akan menimpa dia. Bagaimana kita mempersiapkan kedatangan? Yang pertama, hidup dalam iman. Yang kedua, hidup dalam kesatuan dan kebersamaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab sudah ingatkan buat kita bahwa sudah saatnya Yesus berdoa dan berkata, jadikan mereka satu. Artinya, sebagai orang percaya, kita tidak lagi boleh melihat perbedaan di antara kita. Mungkin cara nyanyi di gereja kita beda, mungkin jubah pendeta kita beda, mungkin liturgi gereja kita beda, tetapi ini yang saya mau ingatkan, kita tetap satu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita tetap harus kuat, harus bersatu, harus bersama-sama, saling menopang, saling membangun, sehingga kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita mempersiapkan kedatangannya? Yaitu kita harus hidup dalam kekudusan, karena Alkitab berkata Kristus akan datang untuk menjemput mempelai wanita yang tak bercacat celah. Berarti kita harus hidup dalam kekudusan. Tontonan kita harus kudus, bacaan kita harus kudus, cara pakaian kita kudus, cara bisnis kita harus kudus, hidup masa muda kita harus kudus, cara pacaran kita harus kudus. Karena dalam kekudusan kita melihat kemuliaan Tuhan. Alkitab dengan tegas berkata, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Jadi ingat, bagaimana kita mempersiapkan kedatangannya? Yang pertama, kita harus hidup dalam iman. Kita harus hidup dalam kesatuan dan kebersamaan. Yang ketiga, kita harus hidup dalam kekudusan. Yang keempat, kita harus hidup dalam kerja keras. Oh, Yesus saja berkata, Bapakku masih bekerja sampai hari ini. Yesus berkata, bekerjalah selagi hari siang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu waktunya sudah tidak lama lagi. Berarti selama masih ada kesempatan, ayo kita kerja keras buat Tuhan. Ayo kita buat sesuatu yang baik, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat dan membawa damai sejahtera. Dan yang kelima, yang terakhir, bagaimana mempersiapkan kedatangannya? Biarlah kita hidup dalam pemberitaan Injil. Kita menjadi pemberita-pemberita Injil, karena Alkitab berkata, sebelum tiba kesudahannya, Injil kerajaan itu harus tersebar. Dengan lain kata, kalau kita semua menjadi pemberita-pemberita Injil, setelah semua mendengar berita tentang Injil, baru Kristus akan datang kembali untuk menyatakan kemuliaannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mungkin hari-hari ini sedang bimbang ragu-ragu dalam hidupnya, Tuhan kuatkan imannya lagi sehingga langkah kami tetap, sehingga kami menjadikan terus Kristus sebagai Tuhan, Raja, Juru Selamat dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siap atau tidak siap, Kristus akan datang kembali. Karena itu tegarkan diri kita. Kita sudah berdoa, kita imani janji Tuhan, kita tetap bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara, karena kita tahu di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta. Atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

The Session of Observation 96.5 FM Iktu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat Iktu, apa kabar? Malam hari ini harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan sukacita berkat Tuhan menyertai Anda dan keluarga. Baik, sementara mungkin sahabat Iktu selagi menikmati santap malam bersama keluarga, bersyukur senantiasa untuk berkat Tuhan. Dan juga untuk Anda yang menikmati santai bersama keluarga, biarlah Anda menikmatinya, dan ucapan syukur terus mengalir dari kita, dan tentu saja ini akan membawa berkat bagi kita ya. Oke sahabat, sementara akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Oz. Halo sahabat Iktus, udah bosan belum sih meeting di ruangan yang itu-itu saja? AC dingin, ide mentok, tim pada ngantuk. Gak usah jauh-jauh keluar kota, cukup 1 jam aja dari Semarang, langsung ke Susan Spa and Desert Bandungan. Di sini sahabat Iktus bisa dapat paket meeting dan refreshing terbaik. Ruang meetingnya nyaman, kapasitas 10 sampai 400 orang dengan view gunung dan udara segar. Dijamin ide-ide cemerlang langsung nongol. Ada juga sub-outbound-nya, kemudian gamenya seru tapi santai, buat team building ya. Ada free senam otak, biar otak encer, kerjaan jadi lancar nih. Habis meeting, tinggal nyantai di kolam air hangat dan jacuzzi, benar-benar refreshing pokoknya. Sekarang lagi ada diskon sampai dengan 17% untuk semua paket meeting. Tapi buruan, promonya cuma sampai akhir September 2026 aja. Ya, wujudkan meeting produktif dan refreshing di Susan Spa and Desert Bandungan. Reservasi sekarang di 0819

1-1766. Susan Spa and Resort Bandungan, Sensory of Beauty, Comfort and Peace. Kemudian info ibadah on air 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKMI Gloria Patri, pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Ictus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, dan juga ada obat gosok Wong Feng Hung. Air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup, Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Juga ada BOL, penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan dan karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang.

Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang, Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082

0822-557-9600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2020.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Special juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Jika putra-putri Bapak Ibu diare, jangan panik. Tetap berikanlah air susu ibu, berikanlah garam oralit semau anak setiap anak diare. Jika tidak ada oralit, berilah cairan rumah tangga, contohnya bisa dibuat dengan menggunakan larutan air, gula, dan garam. Jika masih tetap diare, bawalah putra-putri Bapak Ibu ke rumah sakit terdekat. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak.
1: Oh, iya. Halo, Pak. Halo? Iya. Tolong siapkan materi rapat ya. Lalu...
3: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Dapat, langsung buang. Iya, dapat, langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih.
1: Untuk kita, bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes.

0: Nggak usah bingung pilih radio mana, telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
1: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semangat.

makin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.

0: Besok kendalu kodane longbun ke pak. Kodane longbun ngersak ke kekidungan.
1: Loro telu papat.
0: Ora. Kabeh disyukuri mau wis diputer ke. Kabeh disyukuri kagem Bapak Agus, Ibu Wijayanti. Menyang tanggal kalih dosa ulang tahun. Oh sesok Ibu Wijayanti ulang tahun.
1: Besok.
0: Panjang yuswa, panjang umur. Dan jadi berkat.

0: Ibu kemudian juga ibu pendeta, buat ibu pendeta Herling, Mas Lastio, Mas Trubus, pemakaiannya, ibu Rini, lan pamidanget ing pun tiki mawon sugeng midangetaken Gusti berkahi kodene lumbu notor nuwun. Terus engko saking Bapak Jumati wilujeng dalu Bapak Gideon Mbak Ani badhe nyuwun tembang sanding Gusti nggih mangke pun samektakaken.
1: Bapak Jumati iki pinarake neng.
0: Neng endi ra ana wonten pundi Bapak Jumati? Pun serat nggih. Iki nak neng kene malah ngersake asmane iki loro songo iki apa ya, Pak?
1: Nek songo loro iki tanggal lahirku.
0: Tanggal lahir. Nggih, sugeng dalu Bapak Jumati wonten pundi menika?
1: Oh, wonten Pondok Raden Patah.
0: Eh, lali to.
1: Ah iya iki mau wis tak sebut lho.
0: Sebut to lali.
1: Inggih iki sahabat.
0: Bapak Jumati mungkin ana sing asma liya. Asmane padha tapi priya untune beda.
1: Oh, iki Bapak Jumati sing nang Pondok Raden Patah mestine ya?
0: Iya, muga-muga.
1: Sing kis kanca karipe Om Suwardi.
0: Iki sugeng dalu matur nuwun sampun sesambetan. Ya, Pak. Nek ge mau to kabeh wong padha sambat. Jur nek sambate ora karo Gusti, sambat karo wong liya, ya wong liyane sambat meneh. Nek kur sambatan-sambatan terus.
1: Mulane kan dawuh Gusti iki, jangan berharap pada manusia.
0: Berharaplah
1: pada Tuhan karena wong wis cetha nek sing kagungan sembarang kalir iki Gusti terus ya nek ngersake apa-apa ya
0: nyuwun
1: ning Gusti.
0: Penak lho jane iki, Pak.
1: Ya penak.
0: Nyuwun Gusti.
1: Mung ngene, Bu. Le ora dadi kepenak kuwi. Sing disuwun randang kuwi paringi.
0: Lah kuwi tamangka Gusti kan yo pengen nguji kesabaran awake dhewe utawa ke apa temene awake dhewe iki temen ra.
1: Terus Gusti iki ora ya perso kebutuhane awake dhewe to Bu. Ayen saiki aku misale yo. Nek ndedonga.
0: Nyuwun helikopter.
1: Nyuwun helikopter ngono lho, umpama ngono kuwi. Umpama diparingi ya.
0: Malah bingung.
1: Ya bingung lah, tak parkir nang ndi? Heeh, kuwi. Wong aku yo urung iso nyupir helikopter, umpama bayaranku tak nggo tuku BBM iki ora mungkin cukup ya to. Wong kuwi larange ra karuan. Lah mulane kan ya ora diparingi. Wis kowe ora tak wenehi helikopter, tak wenehi tali koper. Loh, okay. Penting lho Bu tali koper. Nah nek koper iki resletinge rusak kan ya ditaleni.
0: Iya. Nah, kuwi tegese ra umpama dongane awake dhewe ku urung kasembadan. Kuwi tegese Gusti iki
1: ngerti perso kebutuhane awake dhewe.
0: Perso kebutuhane dhewe lan kapan awake dhewe butuhke.
1: Ngono.
0: Kadang kan ngono to, Pak.
1: Kesusu.
0: Kesusu, tapi
1: terus nesu.
0: Urung wayahe.
1: Terus nesu. Apa aku? Mah aku? Mah nang gereja.
0: Wegah nang gereja apa? Dong apa ora?
1: Mah ndedonga njaluk jarene mintalah maka kamu akan menerima, akan mendapatkan. Ketoklah pintu, maka pintu dibukakan. Lah aku wis totok-totok ning pintune urung dibuka. Lah lemu notok salah.
0: Notoke salah.
1: Salah ora pintune
0: Gusti. Sing ditotok omahe wong liya.
1: Omahe wong liya. Ya kuwi mau berharap pada manusia, ora berharap pada Tuhan. Dados nget makaten nggih para kadang. Dados kita menawi ndedonga menika mboten kok tegesipun setiap kita minta itu kita akan diberikan. Diberikan sesuai dengan permintaan kita tidak. Tapi sesuai dengan kebutuhan kita yang Tuhan berikan. Pasti diberi enggak mungkin tidak wis to. Jadi gini. Nek ilustrasi sing paling gampang iku rak yo anake dhewe to Bu. Nek awake dhewe iki ndek anake sik cilik-cilik. Tek bocah sisih umur 10 tahun kok njaluk sepeda motor. Terus awake dhewe iki duwe sono kok ana sepeda motor. Nek lak ya urung wayahe to. Ditukoke sepeda balap wae apa sepeda ontel wae lah. Sepeda angin. Lah ya padha-padha sepeda ngono. Nah ning biasane awake dhewe iki biasanya menungso kan orang monokui, jadi kita kan memberi pada anak kita itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ya lo polpen sing regane larang, gopo wong isih durung butuh kui, ya diwene polpen neng ora usah sing larang-larang nih. Sing iso dienggu.
0: Nah, iki disawet karo Mas Trubus. Mbak Ane menawi sambatan niku mengkeh mantuk angsal berkat onak sambatan. sambat kali sambatan niki benten ye. Nek sambat kuwi apa mengeluh mencurahkan apa
1: keinginan.
0: Terus nek sambatan
1: kuwi ngrewang
0: wong sing nyambat padha to Pak. Ngrewangi wong sing nyambat.
1: Wong sing sambat.
0: Sambat nyambat iki kan ya nyuwun to, nyuwun tulung. Ya wis.
1: Aku njur dadi kelingan, Bu. Biyen iki anggere ana nang ndek jaman nomku. Ku anggere ana tangga mbung karo omah. Wah, jaman kuwi ra ya mangan isih rada angel ya to. Wah, ana sambatan sesuk. Berarti mangan enak. Soale yen sambatan iki mesti sing nyambat iki mbleh pitik.
0: Heeh, ora pitik ya banteng.
1: Nek ora pitik banteng. Yo ngono kuwi lak senenge ra karuan. Maame bareng-bareng. Wah, wis iso maem warek.
0: Iya, ya wis Pak, iki mau ngersak ke sanding Gusti. Sopo mo ya Pak? Pak
1: Jumadi.
0: Jumadi.
1: Iki Bapak Jumadi, sugeng midhangetaken Gusti tandang berkah.

memuji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Ikus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Ikus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Ikus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Ikus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Ikhtus agar Radio Ikhtus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Ikhtus BCA AC 81650 14185 atau WhatsApp 081745 0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Ikhtus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Ikhtus.

0: Ya Pak.
1: Heeh.
0: Mau
1: kepiye
0: sing dirembukan pokoke sambate oleh.
1: Heeh.
0: Nanging mung nangarsane
1: sambate marang Gusti.
0: Heeh.
1: Heeh. Nek sambatan entuk.
0: Kabeh entuk nek kuwi.
1: Sambatan iki tok iki Mas Heri iki senengane sambatan.
0: Ya. Yes.
1: Kaya aku mbiyen.
0: Sambatan kuwi rak ya apik to, Pak. Wong kuwi iki kalebu budaya.

0: Budaya budaya Jawa gotong royong lah kowe. Gotong royong. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
2: Nggih.
1: Bu Ani. Sakarep dereng puter sapet turi.
0: Lho, pon sampun kelewat. Sampun kula waos sak deringipun nggih, sak deringipun padane lho pun nyuwun kula sampun dipun puteraken.
2: Oh sare.
0: Mboten apa-apa, minjang wingi Senin malih.
2: Saget.
0: Sekedap iki aku nyiapke apa?
1: Sumber uripku.
2: Sumber uripku.
0: Oke, nggih. Mangke kula
1: matur nuwun sanget.
0: Nggih.
2: Nggih.
1: Bayanti dan Ulta. Panjang umur, berkat dan dalam pelayanan. Dan satu area satu Bapak Agus satu Lasio di Ahmad dan Gusti berkai Bapak
0: Gusti berkai
2: Ligi Gusti berkai Uki Koh Daniel Humbu
0: Shalom
2: Shalom
0: ya kos ini lompon kising tikar sake, wow isti puter ke kok ya. Terus piye mau pak?
2: Tekan dia.
0: Okay, sambatan. Ya,
2: sambatan.
0: Kan
2: nah sambatan ini kan nyambut gawe. Nyambut gawe sing ora
0: dibayar. Iya nyambut gawe ora dibayar. Ngrewangi tonggone sing agak kerepotan. Tenaga. Ya kising dibutuhke tenaga nih.
2: Tenaga nih. Akhirnya aku sambatan ki mau golek mangan.
0: Nah, kui beda, tapi
2: kui apa jenenge? Kesannya itu luar biasa sih, Bu. Biyen ngono kui cah nom-nom bareng-bareng ngono kui tadi.
0: Rewangi ya, Pak.
2: Heeh, sakjane ya, Bu. Sing nyambat kui ki ya enteke ya akeh banget lho.
0: Nah.
2: Ene wong nang gone desa ki iki nang desa sing diomongke. Kuwi iki yen ana sambatan ngono kuwi wong tangga teparo iki ya do ngirim beras, ngirim gula, ngirim apa sembarang dengah ngono kuwi.
0: Ya, kuwi adat ning kono
2: kuwi. Budaya sing apik sih ya kuwi.
0: Nah, saiki ya wis arep mbangun ya mbangun ngono.
2: Bangun dhewe bayar dhewe ngono ya. Ya wis semono sejatine kuwi rak ya anu. Apa kuwi cunduk karo dawuh Gusti. Bertolong-tolonglah kamu menanggung beban. Iya.
0: Nah, saiki. Bebane dicolke.
2: Bebane dicolke. Terus?
0: Ya wis ora apa-apa.
2: Inggih para kadang kinasih. Wedal kadhasipun sampun cekap anggen kita sesarengan pepanggihan ing dalu punika. Kita badhe pinanggih malih wonten ing wedal-wedal sanesipun. Lan ing dalu punika kula Gideon.
0: Kula Anik.
2: Ngaturaken panuwun ngantos pinanggih.
0: Gusti berkahi.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian Sabtu, 19 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-23, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-39. Namun kita akan membacanya pada ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dengan segenap hati dan penuh sukacita, kami hendak mengenal-Mu di dalam keindahan sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
0: 2 Samuel 23 ayat 13 sampai 17. Menjelang musim menuai, datanglah 3 orang dari ke-30 kepala pasukan menemui Daud dekat Gua Adulam. Sementara sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud berada di kubu pertahanan dan pasukan pendudukan orang Filistin ada di Bethlehem pada waktu yang sama. Daud ingin sekali minum, katanya. Kalau saja ada orang yang memberi aku minum air dari sumur dekat pintu gerbang Bethlehem. Lalu tri kesatria itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari sumur dekat pintu gerbang Bethlehem, mengangkat dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai kurban curahan kepada Tuhan. Ia berkata, "Bukan ya Tuhan, bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya?" Ia pun tidak mau meminumnya. Itulah yang dilakukan tri kesatria itu.

Sahabat Scripture Union Indonesia, Blaise Pascal mengatakan, hati memiliki alasan yang tidak diketahui oleh akal budi. Berdasarkan itu, kita bisa mengatakan bahwa ada alasan hati yang melampaui akal budi. Melalui bacaan hari ini, kita akan belajar tentang tindakan para pejuang Daud. Salah satu keperkasaan yang dikisahkan adalah tentang tiga orang kesatria. Suatu waktu Daud berada di kubu pertahanan dan pasukan pendudukan orang Filistin ada di Bethlehem. Daud ingin sekali minum dan berkata, "Kalau saja ada orang yang memberi aku minum air dari sumur dekat pintu gerbang Bethlehem." Lalu tiga orang kesatria menerobos perkemahan orang Filistin, menimba air dari sumur dekat pintu gerbang Bethlehem, dan membawa air itu kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya. Ia mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai kurban curahan. Daud berkata, "Sekali-kali tidak akan kulakukan, ya Tuhan. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya?" Perhatikan bagaimana ketiga orang itu mempertaruhkan nyawa mereka demi memberi Daud minum dari sumur Bethlehem. Padahal Daud tidak memerintahkan mereka. Apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak logis menurut akal budi. Namun, hati mereka yang mengasihi Daud menggerakkan mereka.

mereka mau melakukannya untuk Daud. Daud tidak berani meminum air itu dan mempersembahkannya kepada Allah, karena ia merasa tidak layak demikian rupa. Sebaliknya, Allah lah yang layak mendapatkannya. Kadang dalam kehidupan, ada hal-hal yang kita tahu secara logika tidak masuk akal, tetapi hati kita mendesak kita untuk melakukannya. Dalam melayani Allah, milikilah hati seperti itu. Ketika beban yang Allah berikan tidak masuk akal secara akal budi, jangan abaikan hati kita. Alasannya adalah karena hati kita bisa lebih mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan, walau akal budi kita tidak mengerti. Dalam keadaan seperti itu, datanglah kepada Allah. Mintalah kekuatan untuk berani bertindak sesuai dengan beban yang Allah berikan. Mari kita berdoa. Ketika akal kami berhenti pada batasnya, ajarlah kami tetap mempercayakan hati kami kepada-Mu. Biarlah hati yang bersandar kepada-Mu menemukan damai yang lebih dalam daripada jawaban, dan iman kami tetap bertumbuh meski tidak semua misteri tersingkap. Dalam dekapan lembut kasih-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: 个家，
1: 请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Edward Chan, pastikan Anda selalu bersama 96

renungan misbah keluarga. Bacaan Alkitab sepanjang tahun ini sudah sampai ke kitab Yeremia pasal 18 sampai dengan 22. Untuk perenungannya kita ambil dari Yeremia 18 ayat 4 sampai 6, 20 ayat 7 sampai 9, dan 22 ayat 3. Judul renungan MK kita hari ini adalah Kalau Tuhan Membentuk Ulang. Setiap kali merayakan kemerdekaan, saya kadang berpikir, setelah 81 tahun merdeka, apakah bangsa kita sudah menjadi seperti apa yang dicita-citakan para pendirinya? Kita tentu bersyukur untuk banyaknya kemajuan. Tetapi kita juga masih melihat sangat tajam kepada yang kecil, tetapi bisa tumpul kepada yang di atas atau yang kuat. Artinya, merdeka ternyata bukan berarti selesai semuanya. Sebuah bangsa masih harus terus dibentuk, dibentuk, dan dibentuk. Demikian juga dengan kita, manusia. Nah, menarik sekali bacaan kita hari ini dimulai ketika Tuhan menyuruh Yeremia pergi ke rumah seorang tukang periuk. Di sana Yeremia melihat tukang periuk sedang membuat bejana dari tanah liat. Yeremia 18 ayat 4 berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Perhatikan saudara, bejana yang rusak tetapi tanah liatnya itu tidak

dibuang. Tukang periuk mengolah ulang, mengerjakannya kembali. Nah, ini menarik tentu. Kadang kita juga berpikir kalau kita gagal, ya selesai. Kalau pernah salah, berarti hidup kita sudah rusak dan tidak bisa dikembalikan. Kalau perjalanan kita sudah melenceng sangat jauh dan terlalu jauh dari Tuhan, Tuhan mungkin sudah moh dengan kita, ogah dengan kita. Ternyata tidak loh. Tuhan berkata, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Jadi masalahnya bukan pernah rusak atau tidak, sebab kita semua pasti pernah rusak. Persoalannya, apakah kita masih mau berada di tangan sang penjunan untuk dibentuk kembali? Sebab tanah liat itu punya satu kelebihan dibandingkan dengan kita. Tanah liat tidak ngeyel atau protes. Kita ini lain. Baru sedikit diuji oleh Tuhan, kita protes. Baru rencana kita tidak tercapai, kita kecewa. Padahal bisa jadi Tuhan bukan sedang menghancurkan kehidupan kita, Ia sedang membentuk ulang bagian yang memang sudah tidak sesuai dengan rencananya. Kemudian pada pasal 19 menunjukkan sisi yang lebih serius. Tanah liat yang terus mengeras akhirnya tidak bisa lagi dibentuk. Bencana itu akan pecah. Jadi persoalannya ternyata bukan tangan Tuhan kurang kuat, tetapi hati manusia bisa mengeras dan menjadi terlalu keras untuk dibentuk. Lalu pasal 20 tiba-tiba membawa kita masuk ke dalam kehidupan Yeremia sendiri. Setelah berkhotbah tentang tanah liat, sekarang Yeremia sendiri yang seperti sedang diputar-putar di atas meja sang penjunan. Ia dipukul, dipasung, ditertawakan, dihina karena firman yang disampaikannya itu. Sampai Yeremia curhat, ia sempat ingin berhenti berbicara tentang Tuhan. Tetapi kemudian ia berkata, dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Yeremia 29. Nah, ini sangat menarik. Ternyata orang yang dipakai Tuhan bukan orang yang tidak pernah capek atau lelah. Yeremia lelah, kecewa. Ia bahkan sempat ingin berhenti. Tetapi ada api yang tidak bisa dipadamkan dalam hatinya. Panggilan Tuhan ternyata lebih kuat daripada rasa capeknya itu. Bukankah kita juga pernah mengalami hal itu? Ada masa ketika kita capek melayani, capek ngurus keluarga, capek mengusahakan sesuatu yang hasilnya kok gitu-gitu saja. Bahkan capek hidup dan kita mulai batin, ah sudahlah, aku gak mau lanjutin lagi. Masih ada api yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Lalu pasal 21-22 membawa kita kepada sesuatu yang lebih luas. Tuhan tidak hanya ingin membentuk pribadi Yeremia, Tuhan juga ingin membentuk kehidupan sebuah bangsa. Karena itu Tuhan berkata kepada para pemimpin, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Yeremia 22 ayat 3. Ternyata ukuran sebuah bangsa yang diberkati oleh Tuhan bukan hanya ketika ekonominya tumbuh, gedungnya banyak dibangun, militernya kuat, atau jalan tolnya makin banyak dan panjang. Tuhan itu berkata, bagaimana orang kecil itu diperlakukan? Bagaimana keadilan itu ditegakkan? Bagaimana orang asing, yatim, janda, dan mereka yang sudah tidak punya kuasa itu oleh Tuhan? Karena kemajuan tanpa keadilan bisa membuat sebuah bangsa tampak hebat dari luar tetapi kropos di dalam. Saudara perhatikan perjalanan bacaan kita hari ini. Pasal 18 berbicara tentang Tuhan yang membentuk. Pasal 19 mengingatkan tentang hati yang mengeras dan tidak mau dibentuk. Pasal 20 menunjukkan bahwa Yeremia sendiri harus mengalami proses pembentukan itu. Lalu pasal 21-22 memperlihatkan bahwa hasil pembentukan Tuhan harus terlihat dalam kehidupan yang benar dan adil. Jadi kita boleh bersyukur untuk 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Tetapi jangan berhenti pada upacara bendera. Mari kita doakan juga agar Tuhan terus membentuk dan membangun bangsa ini dengan keadilan. Dan sebelum menunjuk kepada pemerintah, pejabat, DPR atau siapapun, mungkin doa itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Tuhan, bentuklah aku. Sebab bangsa yang berubah selalu dimulai dari manusia-manusianya yang bersedia untuk kembali dibentuk oleh sang penjunan. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, bagian hidup apa yang saat ini sedang Tuhan bentuk kembali dalam diri kita? Yang kedua, sebagai orang percaya, apa yang dapat kita lakukan agar kemerdekaan bangsa ini semakin menghasilkan keadilan dan kebaikan buat orang-orang? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami sadar bahwa bangsa ini belum selesai.

0: dan dibentuk. Demikian juga hidup kami. Jangan biarkan hati kami menjadi keras. Bentuklah kami terus di tangan-Mu untuk menjadi pribadi yang lebih benar, penuh kasih dan berani menghadirkan keadilan. Pakailah hidup kami untuk membangun bangsa ini dan menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, iya, kak. Tahu.
0: Galakan kegiatan ronda malam di lingkungan kita supaya mempererat kerjasama antar masyarakat terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik sahabat, sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau telah sertai siaran kami pada hari ini, dan kami percaya Tuhan juga yang akan memelihara radio ini, dan kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kru yang sudah bertugas, setiap hambamu yang sudah menyampaikan firmanmu, juga sahabat-sahabat Iktus yang sudah mendengarkan, bahkan setiap tamu-tamu yang sudah hadir memberikan informasi, memberikan sukacita, berbagi bersama sahabat-sahabat Iktus, kiranya Tuhan juga akan memberkati setiap mereka semuanya. Memberkati, dan Tuhan juga memberkati seluruh warga kota Semarang, dan kiranya kota ini menjadi kota yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sedang datang penuh kuasa untuk siaran esok hari.

Tuhan yang akan sertai istirahat kami malam hari ini. Tuhan yang akan jagai, dan terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukasdalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Minggu pukul 7 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.